0: dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
3: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
3: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
6: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
5: Sementara itu,

0: Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Karya Nusa mendorong tradisi karya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
1: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
0: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
4: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
3: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
5: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
3: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
6: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun dan Atira 9 tahun berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum Galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang Galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
7: Kalau ibu Kak Ika, ibu pasti sampai emak, karena emak ngaji sampai balai emak. Oh, anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anakku. Mungkin tak terdengar karena tembok atau anggil kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi mereka masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang gak enak perasaan kita kan, bilang pas itu lama gue, katanya rumah hancur, cuman yang sama nyamunya ibu, gak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami, katanya berdua gitu. Ada surang satu pamitin ke katanya. Ini kami katanya menjemput anak, tuh alhamdulillah masih selamat.
6: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
7: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang tidak mungkin. Karena dinding itu lah bergeser, itu rata parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu. Mbak Alam yang doang. Lagi trauma itu berat.
6: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
8: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
6: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
9: enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
10: Berarti air berbelok ya bang?
9: Air berbelok bang.
10: Tapi mungkin aliran baru juga.
9: Iya, mungkin aliran baru bang. Iya bang.
6: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
12: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda mengikuti ibadah minggu persembahan dari Gereja Bethel Indonesia bersama Romo Silvanus Prihantoro selama kurang lebih 1 jam ke depan pendengar. Kita akan simak bersama dari Gereja Bethel Indonesia.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedap.
2: Shalom.
3: Shalom.
2: Selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat pagi. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau mempersiapkan diri kita, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita tinggalkan sejenak aktivitas kita, kita mau fokus menaikkan setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mau menyatakan rasa syukur kita karena sepanjang satu minggu Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Untuk meresponi ucapan syukur kita pada hari ini, pada pagi hari ini, kita mau sama-sama katakan, kita mau sama-sama angkat lagu pujian yang mengatakan Tuhan hadir di bait kudusnya.

kehidupan kami. Kasih-Mu selalu menyertai hidup kami. Berkat-Mu selalu nyata kami rasakan sepanjang hari dan setiap pagi selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Dan Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami Bapa datang pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami, memberikan waktu kami kepada-Mu Yesus untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk duduk diam menaikkan setiap pujian penyembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau tinggalkan sejenak segala aktivitas kami. Kami mau tinggalkan sejenak segala pergumulan hidup kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami Bapa untuk anak-anak yang taat, yang tunduk, dan yang hormat akan Engkau Yesus. Yang hormat, yang tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Agar kami bisa Bapa menjadi terang Kristus di tengah-tengah yang sudah percaya kepada-Mu maupun yang belum percaya kepada-Mu Yesus. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang berotoritas atas ibadah ini. Engkau yang nyatakan kuasa-Mu Yesus. Engkau yang lawat setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman ini Bapa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Berkati juga Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap firman yang Dia sampaikan boleh kami terima, boleh kami mengerti, dan terlebih boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan, bila hati terasa berat.

0: saya serahkan kepada hamba-Nya.
1: Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bisa di sampai waktu ini Tuhan, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami selalu rindu dan kami selalu mengundang untuk Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Untuk Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami ingin semakin hari bertambah hari, kami semakin mengandalkan Tuhan. Kami semakin berserah kepada Tuhan. Dan kami semakin menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu berkata pengharapan hidup kami tidak akan pernah hilang. Sebab pengharapan hidup kami di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat kehidupan kami. Waktu-Mu akan membuat segala sesuatunya menjadi indah. Kami akan terus belajar untuk menambah kepekaan dalam kehidupan kami. Di saat pokok-pokok doa kami belum terjawab, kami merasakan dan menikmati sukacita. Di saat pokok-pokok doa kami belum terjawab, kami percaya Tuhan akan menyediakan yang lebih baik dari apa yang kami rencanakan. Kami percaya rencana-Mu Tuhan adalah rencana yang terbaik. Sebab firman-Mu mengingatkan kami bahwa rencana Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Rencana Tuhan bukan kecelakaan. Rencana Tuhan akan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu lika-liku dalam kehidupan ini. Membuat kehidupan kami melihat. Membuat kehidupan kami merasakan kesedihan. Tetapi kami tahu Tuhan, penderitaan yang sedang kami alami, problema yang sedang kami alami, kelemahan dalam tubuh kami yang sedang kami alami, kami percaya dan kami yakin semua telah dikalahkan di atas kayu salib. Kuasa maut telah Engkau kalahkan. Kami akan hidup berkemenangan, kami akan hidup dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan membuat kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata. Melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan bahwa firman-Mu tidak akan pernah berubah. Firman-Mu tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan melalui kebenaran firman-Mu, itu mengingatkan kehidupan kami untuk kami selalu memandang salib Kristus. Untuk kami selalu memandang Engkau Tuhan. Kami bukan fokus pada masalah. Kami bukan fokus pada kelemahan tubuh yang sedang terjadi. Kami bukan fokus pada tentang keadaan dunia hari-hari ini. Tetapi kami akan terlebih fokus untuk melihat karya tangan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan yang selalu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan batu penjuru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu serahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Sampaikan kepada kami semua apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Saudara.
0: Shalom. Ya,
1: puji Tuhan, kita harus penuh dengan sukacita dalam setiap langkah kehidupan kita. Walaupun hari-hari ini banyak hal yang sedang dihadapi oleh negara kita yang kita kasihi dan kita cintai. Ada banyak hal, bencana-bencana yang kita dengar bersama-sama telah terjadi, bahkan telah selesai diatasi semua dengan baik. Tetapi ada hal juga yang akan terjadi. Ada hal juga yang sedang dipersiapkan. Ya, saudara, kita dapat melihat ada sebuah prediksi yang terjadi. Ada sebuah prediksi yang sudah disampaikan bahwa akan terjadi bencana demi bencana pada negara kita. Tetapi bukan hanya pada negara kita saja, tetapi semua negara-negara yang lain pun mengalami hal yang sama. Tetapi biarlah melalui keadaan tersebut, saudara, kehidupan kita diingatkan oleh Tuhan bahwa akan terjadi masa-masa yang sukar. Penderitaan itu akan terjadi. Tetapi biarlah kehidupan kita bukan semakin bersedih, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar bersama-sama itu mengingatkan kehidupan kita untuk sukacita. Untuk tetap mengerti bahwa rahasia daripada Tuhan itu akan disingkapkan dalam kehidupan kita. Kunci kerajaan sorga yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Biarlah itu kita ingat segala sesuatunya yang sedang terjadi pada negara kita. Situasi yang sedang terjadi pada kondisi kehidupan kita. Jangan membuat kehidupan kita menjadi bersedih. Jangan membuat kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah melalui apa yang sedang kita alami. Melalui apa yang sedang kita dengar. Biarlah itu mengingatkan kehidupan kita. Bahwa kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara, saya membawa firman Tuhan yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Jika kita sudah mempersiapkan, mari kita membaca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 bahwa kehidupan kita harus terdiam atau kita harus ada pada pokok anggur. Sebagai ranting kita tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ranting harus memiliki pokok. Harus melekat. Lalu yang berikutnya, saudara, kita diingatkan juga bahwa ada waktu. Dalam kehidupan kita ada waktu. Ada waktu yang kita harus pergunakan semua dengan sebaik-baiknya. ada kesempatan yang kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Uang bisa dicari, saudara, tetapi kalau waktu yang sudah terlewat, tidak bisa akan kembali. Kesempatan juga tidak datang dua kali. Berarti dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar menyikapi dengan baik. Karena di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ada waktu dan kesempatan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Ada waktu dan kesempatan. Maka dari itu kita harus pergunakan semua dengan sebaik-baiknya. Lalu yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-7, kalau kita membaca ini ayat yang sangat kita sukai. Karena ada kalimat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi perlu kita ingat, Bapak Saudara, bahwa dalam ayat ke-7 ini ada hal proses. Ada hal waktu, ada hal dalamnya juga ada kesempatan. Maka dari itu bukan kita hanya sembarang untuk meminta apa saja yang kita kehendaki. Tetapi di dalamnya ada proses. Di dalamnya ada waktu yang harus teruji dari apa yang kita minta. Sebab kita minta kepada Tuhan bukan minta dengan apa yang kita inginkan. Tetapi apa saja yang harus menunjukkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kita minta dalam nama Tuhan, itu harus berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-8 diingatkan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, saudara, kita diingatkan bersama-sama bahwa ada beberapa perihal yang kita harus garis bawahi yang tadi saya sampaikan, saudara. Dalam setiap langkah kehidupan kita, kita harus menerima benih yang baik. Dan tugas kita adalah kita harus menyediakan tanah yang baik. Setiap hari Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Setiap hari Tuhan memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah kita harus menyediakan tanah yang baik. Supaya di saat benih, di saat firman yang kita dengar, itu tertanam dalam tanah kita yang baik, hati kita yang baik. Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita, kita menerima tantangan yang berat. Kita menghadapi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, tetapi kita masih bisa tetap kuat berdiri. Kita masih tetap teguh, kita tidak jauh dari Tuhan, tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai contoh, saudara, Ayub mengalami yang namanya kehilangan anak dan hartanya. Tidak sampai di situ. Ayub juga mengalami yang namanya borok dalam sekujur tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam kehidupan Ayub sama sekali tidak bersalah. Pesta pora yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ayub membawa persembahan di hadapan Tuhan untuk meminta ampun. Khawatir atau takut-takutnya. Waktu anak-anaknya melakukan pesta pora, ada dosa yang terjadi. Kita dapat melihat, saudara, kehidupan Ayub itu pun diakui oleh Tuhan. Ayub tidak bersalah. Ayub juga tidak melakukan kesalahan. Tetapi Ayub mengalami ujian dalam kehidupannya. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-42, kita dapat melihat bahwa karakter Ayub yang sesungguhnya di situ menandakan bahwa Ayub mengalami bertumbuh di dalam Tuhan. Ayub tidak mengalami hal yang nyaman atau enak-enak dalam kehidupannya yang sesuai dengan keinginan Ayub. Tetapi kita dapat melihat bahwa apa yang dialami oleh Ayub semuanya bertolak belakang. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi kita dapat melihat teladan daripada Ayub. Apa yang dilakukan oleh Ayub, sedikit pun dia tidak marah di hadapan Tuhan. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan di dalam pasal yang ke-42, dalam kitab Ayub, di situ adalah bukti bahwa karakter Ayub yang sesungguhnya, yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dapat melihat juga daripada Yusuf, saat digoda oleh istri Potifar. Bukan hanya sampai di situ saja, Yusuf harus mengalami yang namanya dipenjarakan, difitnah. Yusuf lari daripada istri, daripada Potifar. Dia tidak mengizinkan itu terjadi dalam kehidupannya. Dia lebih memandang Tuhan. Dia lebih melihat Tuhan dalam kehidupannya. Bukan hal yang mudah. Perjalanan Yusuf juga bukan hal yang mudah. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi kita dapat melihat, itulah karakter yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Yusuf, yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita juga dapat melihat Daud saat dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Dan di dalam waktu itu ada kesempatan di mana Daud bisa membunuh Saul. Ada kesempatan, ada waktu di mana Daud bisa menghabisi nyawa daripada Saul. Tetapi Daud memiliki langkah. Dia tidak mau menjamah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Kita dapat melihat perjalanan daripada Daud bukan hal yang mudah. Tetapi itulah yang membuat karakter yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Daud, yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi mari bersaudara, dalam setiap langkah kehidupan kita juga, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, segala sesuatunya, penderitaan, masa-masa yang sukar, ya, keadaan yang hari ini sedang terjadi tidak sama dengan keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Keadaan hari-hari ini yang sedang terjadi tidak sama dengan keadaan yang beberapa tahun sebelumnya. Keadaan yang hari-hari ini sedang terjadi tidak sama dengan keadaan yang beberapa bulan sebelumnya. Tapi biarlah saudara, keadaan yang sedang kita alami bukan membuat kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi mari kita belajar untuk menerima segala keadaan kita, dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya karakter kita benar-benar terbentuk dengan baik. Ya. Ranting kita bukan ranting yang kering, tetapi ranting kita adalah ranting yang sehat. Ranting yang dapat menghasilkan buah-buah yang lebat. Jadi mari saudara, segala sesuatu yang sedang terjadi membuat kehidupan kita mungkin mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Mungkin kita mengalami ketakutan yang berlebihan. Mungkin kita mengalami hal-hal, ya, prediksi demi prediksi yang membuat kita akhirnya mengambil langkah, ya, dengan tindakan kita sendiri. Tapi biarlah hari ini kita diingatkan bersama-sama. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Setiap keputusan yang kita mau ambil, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya kita dapat mengalami hal-hal yang luar biasa. Supaya iman kita pun, hati kita pun, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Mari bersaudara, hanya Tuhan yang menjadi penolong setia dalam kehidupan kita. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, dikatakan apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mari bersaudara, kita mau dibentuk oleh Tuhan melalui proses yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus percaya kita dibersihkan dengan firman yang sudah dikatakan. melalui firman yang kita baca, melalui firman yang kita dengarkan, itu yang selalu membersihkan atau memulihkan kehidupan kita untuk semakin hari masuk di dalam rencana Dia. Jadi mari saudara, itu untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kita bertahan di dalam keadaan segala sesuatu ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus mau dalam keadaan susah tetap mengucap syukur. Bukan hanya keadaan yang baik kita baru mengucap syukur, tetapi dalam keadaan yang susah mari kita belajar mengucap syukur. Kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Semuanya dibawa dengan ucapan syukur. Dan semuanya diberkati. Kita dapat melihat bahwa keadaan baik, bukan hanya dalam keadaan baik kita mengucap syukur. Tapi mari kita belajar mengucap syukur dari keadaan yang susah. Dari keadaan yang sulit. Dari keadaan yang tidak kita inginkan. Tetapi kita belajar mengucap syukur dan kita bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus mau menjadi pribadi yang rendah hati dalam segala keadaan. Saat kita mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, percayalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak akan direndahkan. Saat kita mengambil tindakan keputusan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, ingatlah, saat kita rendah hati, Tuhan yang meninggikan kehidupan kita. Saat ada orang yang tinggi hati, Tuhan yang merendahkan mereka. Maka dari itu kehidupan kita, dua hal hari ini untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, kita mau dalam keadaan susah kita tetap mengucap syukur. Yang kedua, mari kita mengambil keputusan untuk kita tetap rendah hati dalam segala keadaan. Biarlah firman hari ini menjadi pengingat bagi kita semua. Firman hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tetaplah percaya, penolong sejati yaitu Yesus. Penolong sejati adalah Tuhan. Dan dalam setiap langkah kehidupan kita yang selalu senantiasa ada, hanya Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk selalu lebih dekat kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bersama-sama untuk negara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang sedang dialami. Tuhan, kami percaya Engkau yang pasti campur tangan dalam segala sesuatunya di negara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau pulihkan negara kami. Engkau pulihkan negara kami. Engkau kuatkan negara kami. Engkau tambah-tambahkan sukacita dalam negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami dapat melalui, kami dapat lewati segala sesuatunya saat kami bersama Tuhan. Apapun yang akan terjadi di hari-hari esok, kami tetap percaya Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Tuhan yang pegang kendali dalam negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur dalam segala sesuatunya yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti. Mujizat-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti. Karya tangan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti. Selalu terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur. Dalam segala keadaan kami harus belajar mengucapkan syukur. Kami tetap selalu berfokus. Kami akan selalu tetap mandang kepada Engkau Tuhan. Kami tidak akan fokus untuk melihat masalah yang sedang terjadi. Kami akan terus fokus untuk melihat Tuhan, karya-karya tangan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan akan menggenapi segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Terima kasih. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat stasiun Radio Republik Indonesia, baik yang ada di seluruh Indonesia, baik yang juga ada di kota Sumenep yang kami cintai dan kami kasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia. Dan Kau juga Tuhan yang terus memberkati dengan kejayaan dan semakin hari semakin berkembang dan semakin besar. Biar Engkau juga Tuhan yang terus memberkati dari kepala, dari pimpinan sampai karyawan dan karyawati Tuhan stasiun Radio Republik Indonesia. Engkau Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, terima kasih. Engkau juga Tuhan yang memberkati para pendengar hari ini. Engkau juga Tuhan yang terus menjawab segala pergumulan doa-doa dari para pendengar hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan akan genapi segala sesuatunya dengan waktu yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Biarlah iman kami semakin hari semakin berakar. Iman kami semakin hari bertumbuh. Dan melalui iman kami menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata dari setiap perbuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kami dapat melewati badai kehidupan ini hanya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Kami dari Gereja Bethel Indonesia, House of Faith, Jalan Lontar, nomor 18, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, kesibukan di hari kerja seringkali membuat aktivitas memasak terasa terburu-buru. Waktu yang terbatas menjadikan proses menyiapkan makanan kurang maksimal, bahkan melelahkan. Akibatnya, pilihan yang diambil seringkali serba praktis, namun tidak selalu efisien, baik dari segi waktu maupun pengeluaran. Padahal, dengan persiapan sederhana di akhir pekan, kegiatan memasak dapat menjadi lebih cepat, terarah, dan hemat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyiapkan bahan makanan setengah jadi yang siap digunakan kapan saja. Akhir pekan ini, mari mulai kebiasaan berikut. Susun menu untuk beberapa hari ke depan. Misalnya, tumis sederhana, sup atau lauk seperti ayam kecap dan tumis tempe, agar bahan yang disiapkan sesuai kebutuhan. Siapkan bumbu dasar yang umum digunakan, seperti bumbu putih yang biasanya berisi bawang putih, kemiri, dan garam.

0: atau bumbu merah seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Atau bumbu kuning yang berisi bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan jahe. Haluskan, lalu siapkan dalam wadah tertutup agar siap digunakan kapan saja. Olah bahan utama dengan cara marinasi. Contohnya, ayam atau daging yang sudah dibersihkan. Kemudian, lumuri bumbu sesuai menu dan disimpan dalam wadah tertutup di lemari pendingin agar bumbu meresap dan siap dimasak. Siapkan olahan setengah jadi yang tahan simpan, seperti nugget ayam rumahan, otak-otak, atau perkedel yang dapat dibuat dalam jumlah cukup. Kemudian, simpan di lemari pembeku. Saat dibutuhkan, cukup digoreng atau dipanaskan kembali. Siapkan bahan dengan cara yang tepat. Gunakan wadah tertutup. Pisahkan bahan mentah dan olahan, serta beri label sederhana agar tetap higienis dan mudah digunakan. Pendengar, persiapan yang dilakukan di awal akan sangat membantu di hari-hari berikutnya. Memasak tidak lagi terasa terburu-buru, melainkan menjadi aktivitas yang lebih ringan dan menyenangkan. Karena dengan satu kali persiapan, kita dapat menikmati kemudahan berhari-hari ke depan. Siapkan hari ini, ringankan hari esok, dan nikmati akhir pekan yang lebih bermanfaat.
1: Pro 1.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP seperti itu. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui ketentuan ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.

Waspadai kesulitan merangkak pada bayi. Pendengar, hasil penelitian menyimpulkan keterlambatan dalam perkembangan akan mempengaruhi sekitar 10% kemampuan belajar anak-anak. Bayi-bayi yang kesulitan mengerjakan tugas tertentu berkaitan dengan motorik mengalami kesulitan belajar saat memasuki usia 5 tahun. Pendengar, bayi yang tidak dapat merangkak pada usia 9 bulan diprediksi akan kesulitan saat menghadapi usia sekolah dan tertinggal dengan teman-teman sekelasnya. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa keterlambatan kemampuan gerak seperti merangkak, duduk, dan berdiri berhubungan dengan masalah belajar dan tingkah laku. Peneliti melibatkan 18.818 bayi yang lahir antara tahun 2000 hingga 2011 selama 5 tahun pertama masa pertumbuhan mereka. Sebuah uji coba screening sederhana yang dilakukan sebelum anak-anak genap berusia 1 tahun membuktikan betapa pentingnya mencegah anak-anak tertinggal di usia sekolah. Hasil studi yang dilakukan oleh University of London itu mengemukakan masalah perkembangan berkaitan langsung dengan kesuksesan di sekolah dan dapat teridentifikasi pada usia dini. Hasil penelitian menyimpulkan keterlambatan dalam perkembangan akan mempengaruhi sekitar 10% kemampuan belajar anak-anak. Bayi-bayi yang kesulitan mengerjakan tugas-tugas tertentu berkaitan dengan motorik akan mengalami kesulitan belajar saat memasuki usia 5 tahun.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pernahkah Anda melihat barang di rumah yang sebenarnya masih layak digunakan, namun dibiarkan begitu saja? Botol bekas, toples lama, atau benda kecil yang sudah jarang dipakai. Seringkali, kita menganggapnya tidak berguna. Padahal, dengan sedikit sentuhan, barang tersebut bisa memiliki fungsi baru. Bukan hanya lebih bermanfaat, tetapi juga menghadirkan kepuasan, karena dibuat sendiri. Akhir pekan ini, mari kita coba mengubah hal sederhana menjadi sesuatu yang lebih berarti. Pilih satu barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol plastik, kaleng, atau toples yang masih dalam kondisi layak. Tentukan fungsi baru yang digunakan, misalnya dijadikan tempat alat tulis, wadah bumbu, atau hiasan sederhana agar memiliki nilai guna yang jelas. Bersihkan dan siapkan bahan dengan baik, cuci hingga bersih, keringkan, dan pastikan siap untuk diolah kembali. Tambahkan sentuhan kreatif, gunakan cat, kain, kertas, atau pita untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan berbeda. Gunakan hasilnya dalam aktivitas sehari-hari. Letakkan di tempat yang mudah terlihat agar dapat dimanfaatkan sekaligus memberi kepuasan tersendiri. Pendengar, mengubah barang lama bukan hanya tentang menghemat, namun tentang cara kita melihat nilai dari hal yang sebelumnya dianggap biasa. Karena dengan sedikit kreativitas, sesuatu yang sederhana dapat menjadi lebih berarti. Manfaatkan yang ada, ciptakan yang baru, dan jadikan akhir pekan ini lebih berkesan. Selamat menikmati akhir pekan.

Kita berdua berjalan bersama mengejar cita, mengejar mimpi hari demi hari. Semua begitu indah, tapi kau berubah. Kau menjauh, tak lagi berlabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Baik pendengar setia RRI, saya Gita Ayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita akan ikuti Indonesia Layak Anak selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saya pamit, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hebat Indonesia. Selamat pagi Arsyah.
1: Selamat pagi.
0: Ih, ketemu lagi ya. Ini ya. Kedua kali Arsyah bersama Kak Nuri di
2: Indonesia Layak Anak.
0: Oke, hari Minggu. Masih ngobrolin seputar kegiatan-kegiatan seru di hari Minggu. Kegiatan, gimana kamu pertama kali kemarin bersama idola? Seru nggak hari minggunya?
1: Seru.
0: Nggak lagi main HP dong? Nggak kan ya? Jadi pengen lagi nggak?
1: Pengen.
0: Oh, pengen. Iya deh, nanti kita ajak Arsyah terus ya.
1: Iya.
0: Di idola. Kamu kan pengen jadi idola masa kini juga kan?
1: Iya.
0: Aja ilah. Hari Minggu. Oh iya, kemarin kan bulan Agustus.
1: Iya.
0: Pasti hari Minggunya banyak kegiatan. Ikut lomba, terus lomba-lomba 17-an ya kan?
1: Iya.
0: Kamu ikut juga? Seru nggak?
1: Seru banget.
0: Apa lombanya?
1: Lomba makan kerupuk, lomba balap karung.
0: Terus?
1: Lomba apa lagi ya?
0: Lomba yang gak fisik. Kayak lomba mendongeng, lomba bercerita kayak atau apa gitu. Kamu ikut kemarin?
1: Enggak.
0: Oh enggak?
1: Iya.
0: Oh belum kesempatan untuk ikut. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, bisa ikut ya. Ternyata teman kita yang satu ini kemarin itu ikut lomba bertutur. Lomba bertutur.

0: bertutur. Coba kayak gitu.
1: Lama bertutur.
0: Iya. Seperti apa? Nah, Kak Nuri sama dengan Arsya kayak bingung lomba bertutur, lomba apa ya? Lomba bercerita apa gimana gitu. Dan ternyata oh iya, tahu itu kayak mendongeng, cuma dia ada bisa memerankan beberapa banyak karakter gitu. Terus hebatnya lagi teman kita yang satu ini, Arsya, dia punya salah satu karya yang dia sudah masukkan ke dalam buku
1: cerita
0: karya-karyanya dia bersama karya yang lain. Wah, luar biasa kan?
1: Bagus banget.
0: Bagus. Kamu ada PR. Kamu bukan hanya nemenin Kak Nuri tapi juga menceritakan dan membacakan karya dari teman hebat kita di pagi hari ini. Namanya, aku baca dulu pelan-pelan. Namanya anak Gen Z sekarang kan panjang ya, panjang kali lebar dan susah. Nah, namanya Alindia Kuira Azahra. Jadi panggilannya Lindi. Lindi itu punya karya Belajar Puasa. Tulisannya Belajar Puasa nih, adik-adik dan juga teman-teman semuanya. Nanti Belajar Puasa ini akan dibacakan oleh Arsa ya. Kamu harus membacakan cerita di pagi hari ini. Okay. Ini karyanya dari Alindia Kuira Azahra atau Lindi. Bagi teman-teman atau adik-adik di mana saja yang juga punya kegiatan positif ya, bisa nulis, bisa mendongeng, bercerita, boleh juga gabung bersama kita di Indonesia Layak Anak. Tontonnya di YouTube channel RRI Sumenepnet dan juga boleh didengarkan melalui aplikasi RRI Digital di handphone kalian. Di handphone Arsya ada kan?
1: Ada.
0: Oh, sudah ada, bagus. RRI Digital, nanti klik aja RRI Sumenep di Pro 1 atau di FM 101,3 MHz. Arsya siap?
1: Siap.
0: Yuk, kita sama-sama dengerin dan simak Belajar Puasa karya dari Lindi yang akan dibacakan oleh Arsya.
1: Belajar Puasa. Kring kring kring kring, alarm berbunyi jam 3 tepat dan ibu terbangun. Segera ibu membangunkan Ali dan anggota keluarga lain agar bersiap-siap untuk sahur. Sambil bergegas menyiapkan makanan untuk sahur, ibu kembali membangunkan Ali yang tak kunjung bangun. Setelah semua hidangan siap terjadi di meja makan dan anggota keluarga lain sudah siap di meja makan, tiba-tiba terdengar bunyi pintu terbuka dari kamar Ali. Ali pun keluar dari kamarnya, sembari mengucek mata dengan jalan yang masih sempoyongan menuju kamar mandi. "Ali, ayo sahur dulu," teriak ibu dari ruang makan. Namun, karena rasa ngantuk yang amat sangat masih menyelimuti Ali, akhirnya dia pun lanjut tidur sesuai dari kamar mandi. Hingga saat azan subuh berkumandang, Ali terbangun dan ia mulai tersadar kalau hari ini adalah hari pertama puasa. Tanpa menunggu lama, Ali segera berniat puasa meski dalam keadaan perut kosong. Kemudian, segera ia melompat dari tempat tidurnya untuk bergegas melaksanakan sholat subuh di musola dekat rumahnya. Sepulang dari masjid, Ali langsung masuk kamar. Begitu pula dengan ayah, ibu, dan kedua adik Ali yang masih balita. Karena hari ini hari libur, ayah, ibu, dan adik-adik Ali tidur seusai sholat subuh. Tetapi tidak dengan Ali. Ia masuk kamar untuk menyiapkan perlengkapannya ke sekolah. Lalu bergegas mandi dan pergi ke sekolah dengan menaiki sepeda. Seketika ibu terbangun mendengar suara pintu pagar terbuka. Ibu keluar untuk mengecek. Terlihat pintu kamar Ali terbuka, sepedanya pun tidak ada. Terlihat dari kejauhan, Ali yang memakai baju seragam sekolah melajukan sepedanya dengan kencang. "Ali, Ali, mau kemana?" teriak ibu sambil berlari-lari ke arah Ali. Namun, Ali tidak mendengar dan terus melajukan sepedanya dengan semangat. Sesampainya di sekolah, pintu pagar sekolah terkunci. Tidak ada seorang pun di situ yang bisa ditanyai oleh Ali. Tanpa pikir panjang, Ali pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ban sepeda Ali kempes. Terpaksa Ali harus berjalan kaki menuju tempat tembel dan terpaksa Ali harus berjalan kaki menuju tempat tabel ban terdekat. Kruk-kruk, terdengar bunyi perut Ali yang keroncongan. "Oh iya, tadi aku tidak sahur." Sesal Ali sambil terus menuntun sepedanya yang kempes menuju bengkel terdekat. Es kelapa hijau segar nih, seru Ali melihat gunungan kelapa hijau. Namun, ia segera menepis ucapannya. Sepedanya kenapa, dek? Tanya Pak Tohir pemilik bengkel itu. Oh iya, Pak, jawab Ali sedikit kaget. Ini sepeda saja entah kenapa tiba-tiba saja kempes di jalan. Lanjut Ali menjelaskan. Oh begitu, balas Pak Tohir sambil memeriksa sepeda Ali. Ternyata ada baku kecil yang menancap di ban sepeda Ali. Memangnya hari ini ada sekolah yang masuk, dek? Tanya Pak Tohir. Ah, ini anu Pak, saya lupa sampai di sekolah ternyata libur puasa. Jawab Ali malu, Pak Tohir tertawa kecil mendengar cerita Ali. 15 menit kemudian, sepeda Ali selesai. Ali melanjutkan perjalanan pulang. Ibu capek, haus, wah, tangis Ali. Eh, kan lagi puasa, ayo istirahat di kamar saja. Jelas ibu sambil membempong Ali ke kamarnya. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Jam menunjukkan 10:30 siang. Ali berguling-guling di atas kasur mencoba tidur, tetapi tidak bisa. Suara perutnya selalu terdengar. Akhirnya Ali keluar kamar dan merayu ibu. Sayangnya, ibu malah mengusulkan Ali untuk berendam dan mandi agar tubuhnya terasa segar. Setelah sholat zuhur, Ali berendam sambil bermain air bersama adiknya, sampai azan asar berkumandang. Setelah sholat asar berjamaah, sambil menunggu waktu berbuka, Ali menonton TV bersama keluarganya. Tiba-tiba, terdengar suara mengorok, suasana hening sejenak mencari sumber suara. Lalu, ibu tertawa kecil melihat Ali tertidur pulas. Beberapa waktu kemudian, Ali, Ali, Ali, bangun, panggil ibu. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu Ali tiba, suara azan kembali berkumandang. Azan, azan, waktunya berbuka, teriak Ali kegirangan. Sudah selesai Kak Nuri ceritanya.
0: Yeay, tepuk tangan untuk Arsya. Kamu pernah gitu juga enggak pas waktu puasa ada keinginan untuk berbuka duluan karena udah haus banget?
1: Pernah.
0: Pernah ya, normal ya. Lah ya anak-anak. Pernah minum air kamar mandi enggak?
1: Enggak.
0: Pura-puranya kumur-kumur. Ayo, siapa yang seperti itu? Kayaknya ada deh. Ya mungkin itu pengalaman kecil. Waktu itu belum paham betul tentang arti puasa ya. Tapi ceritanya lucu loh. Aku suka karyanya dari Lindi. Gimana kalau sekarang kita panggil Lindinya langsung yuk?
1: Yuk.
0: Ke tengah-tengah kita sambil ngobrol-ngobrol tentang karya. Terus prestasinya Lindi. Yuk kita panggil Lindi.
1: Ini dia Lindi di tengah-tengah kita.
0: Hai Lindi.
2: Hai.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Eh ini salah satu bukunya ada karyanya kamu ya?
2: Iya.
0: Ini beneran kamu yang nulis?
2: Iya.
0: Kamu menceritakan kisahnya kamu atau gimana tadi tuh?
2: Kisah kakakku.
0: Oh.
2: Kak bangun telat.
0: Selalu bangun telat?
2: Iya.
0: Iya. Aduh, lucu banget deh kamu. Nanti ada kisah mama, papa ya. Nah, Lindi, kamu kenapa ada keinginan untuk nulis cerita seperti itu?
2: Ya, enggak ada. Pengen aja.
0: Pengen aja. Jadi kamu memang suka nulis?
2: Enggak.
0: Enggak. Kamu, karyanya kamu ini diceritakan sama siapa terus ada di dalam buku?
2: Maksudnya?
0: Diceritakan ke mama dulu, lalu ditaruh di dalam buku ini apa gimana?
2: Waktu itu sama mama ditanya, Lindi kamu pengen ikut les ini enggak online? Terus katanya, aku mau. Jadinya ikut les pas bikin cerita itu, soalnya disuruh bikin cerita.
0: Gitu, kamu kalau ditanyain sama mamanya, Arsya kamu mau ikut les menulis enggak? Ikut ya, nanti dapat buku, ceritain tentang Kak Nuri ya. Enggak pernah telat ya. Kak Nuri yang kadang jadi Sumala gitu. jadi kamu ikut kelas online?
2: Iya.
0: Iya. Tadi gimana perasaannya karya kamu diceritakan sama Arsya dibacain? Seneng gak?
2: Seneng.
0: Seneng ya. Kamu memang suka nulis, suka bercerita, suka apa lagi?
2: Gak tahu.
0: Oh, suka jajan?
2: Suka.
0: Oh, suka. Nah, iya. Lindi kelas berapa sih?
2: Kelas 5.
0: Sama ya?
1: Iya,
0: aku kan 5. Kalian best friend deh kelas 5. Aku kelas 15 sudah. Iya, kelas 5 sama-sama kelas 5 ya kan. Nah, Lindi ini Arsya dan juga teman-teman, dia juga kemarin ikut lomba bertutur. Lomba bertutur di perpustakaan daerah ya?
2: Ya.
0: Kenapa awalnya? Tanyain kenapa mau ikut.
1: Kenapa awalnya mau ikut, Lindi?
2: Soalnya tertarik sama kalau cerita-cerita kayak gitu. Suka.
0: Oh, suka. Cerita apa sih ceritanya?
2: Tentang Joko Tole.
0: Oh, cerita rakyat.
2: Iya.
0: Kamu suka. Kamu suka cerita apa, Asya?
1: Ya juga cerita, juga suka-suka cerita yang lain.
0: Cerita aku dan kamu. Cerita apa dong?
1: Ya cerita dongeng.
0: Kamu juga suka. Iya. Yang bahasa tutur itu memang untuk SD ya?
2: Iya.
0: Anak-anak SD. Nah, kamu pesaingnya itu dari kelas berapa aja?
2: Dari kelas 4.
0: Kelas 4 sampai kelas 6?
2: Iya.
0: Terus kalau yang lomba tutur kemarin, itu diceritainnya seperti apa sih? Kamu baca buku sambil cerita atau ada gerakannya apa gimana?
2: Ada gerakan ngafalin gitu.
0: Oh, ngafalin?
2: Iya.
0: Wah, harus hafal loh. Kira-kira butuh berapa lama kamu latihannya?
2: Berhari-hari.
0: Berhari-hari? Berapa hari? 30 hari?
2: Gak nyampe.
0: Widih, gak nyampe. Seminggu?
2: Gak tahu. Lupa.
0: Tiba-tiba hafal aja?
2: Iya.
0: Baca ceritanya di mana?
2: Di rumah.
0: Di buku khusus panduan apa gimana gitu, atau kamu minta carikan mama, aku carikan cerita tentang Joko Tole dong.
2: Minta ke mama.
0: Oh, minta ke mama, minta
2: nanti
0: tolong
2: diprintkan.
0: Oh, gitu. Mama canggih pakai ini ya, pakai ChatGPT. Itu yang kemarin lomba bertutur, berapa banyak teman-temannya yang ikut? Atau pesaingnya deh, pesertanya? Banyak yang ikut ya?
2: Yang pas penyisihan banyak banget.
0: Ada berapa?
2: Nggak tahu, puluhan kayaknya.
0: Oh iya. Oh, berarti kamu bersaing dengan teman-teman yang lain ya?
2: Iya.
0: Kalau Arsya, kamu nervous nggak kalau tampil-tampil seperti itu?
1: Iya, nervous.
0: Nervous banget. Biasanya kamu kalau nervous gimana tuh?
1: Ya diem.
0: Panik?
1: Iya.
0: Dingin tangannya? Kalau Lindi, kemarin nervous nggak?
2: Nervous.
0: Terus?
2: Tapi yang pas itu, apalah itu namanya?
0: Apa?
2: Semifinal enggak nervous, kayak latihan aja di rumah.
0: Udah kayak latihan katanya. Tapi kamu penasaran nggak penampilan Lindi pas waktu bercerita?
1: Penasaran banget.
0: Penasaran ya?
1: Iya, aku pengen lihat.
0: Oh, pengen ngelihat, sama aku juga. Dan mungkin adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan kita juga pengen lihat langsung bagaimana penampilan Lindi pas waktu lomba bertutur. Juara berapa sih Lindi?
2: Harapan 2.
0: Harapan 2. Untuk tingkat SD dan MI ya.
2: Iya.
0: Oke, enggak masalah. Harapan 2 tahun ini. Juara 1 mungkin tahun depan ya.
2: Iya,
0: kalau ada lagi. Yuk Arsya dan juga teman-teman yang lain, kita lihat yuk. Dan yuk, juga dengerin cerita Lindi. Ini bertutur ya. Lindi akan bertutur untuk kalian semuanya ceritanya tentang
2: Joko Tole.
0: Joko Tole.
3: Suatu hari di alun-alun kota Sumenep, orang-orang berkumpul. Terlihat ada prajurit Majapahit yang sedang menyampaikan pengumuman. Pengumuman! Pengumuman! Pengumuman! Ada titah dari Raja Majapahit. Seluruh pandai besi diminta untuk membuat benteng dari besi.
2: Pada waktu itu, di Sumenep ada seorang pandai besi terkenal bernama Empu Kleng. Beliau orang tua angkat Joko Tole. Mendengar hal itu, Empu Kleng segera bergegas pergi ke Majapahit. Beberapa bulan kemudian, Joko Tole menyusul ayah angkatnya pergi ke Majapahit. Sesampainya di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang pertapa yang wajahnya bersinar dan berwibawa. Lalu pertapa itu berkata, "Cong, sebutan anak laki-laki di Madura. Kamu itu putranya Adipodei dan ibumu Potrakoni. Sekarang kamu mau pergi kemana, Cong?"
4: "Saya mau pergi ke Majapahit, Paman."
2: Sebelum melanjutkan perjalanannya ke Majapahit, Joko Tole diajari Adirasa ilmu kanuragan. Lalu Joko Tole diberi bunga oleh Adirasa.
4: "Cong, makanlah bunga ini. Ini akan membantumu mengelas pintu benteng Majapahit. Ketahuilah, Cong, sebenarnya kamu memiliki adik laki-laki bernama Agus Wedi. Sekarang waktunya kamu melanjutkan perjalananmu."
2: "Baik, Paman." Alhamdulillah, di tengah perjalanan Joko Tole bertemu dengan Agus Wedi. Mereka berdua bersama-sama melanjutkan perjalanannya ke Majapahit. Sesampainya di Pelabuhan Kamal, mereka berdua bertemu dengan seorang juragan perahu. Lalu Joko Tole berkata,
4: "Maaf, Paman. Bolehkah saya dan adik saya ikut perahu, Paman?"
3: "Aduh, maaf ya nak, perahuku ini sudah penuh. Kamu ikut perahu yang lain saja ya."
2: Kemudian perahu itu berangkat. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba angin bertiup kencang. Wush, wush, wush. Dan ombak mendorong perahu itu mundur kembali ke Pelabuhan Kamal.
3: "Lah, lah, lah, lah, lah. Kenapa perahuku berjalan mundur?
5: Apa jangan-jangan karena dua anak tadi tidak dibawa ya?"
2: Sesampainya di Pelabuhan Kamal, juragan perahu itu celingukan mencari Joko Tole dan Agus Wedi.
3: "Nah, itu dia. Nak! Nak! Ayo sini sudah kalau mau ikut perahu saya."
4: "Beneran, Paman?"
3: "Iya, bener. Ayo, sudah cepat naik."
4: "Baik, terima kasih, Paman."
2: Kemudian berangkatlah perahu itu menuju pelabuhan Tanjung Perak.
4: Kuerlek ku.

0: Sesampainya di pelabuhan Tanjung Perak, Joko Tole dan Agus Wedi melanjutkan perjalanannya ke Majapahit. Namun, sesampainya di Gresik, Agus Wedi diminta Raja Gresik untuk mengabdi di sana. Akhirnya, Joko Tole melanjutkan perjalanannya sendirian. Sementara itu, di Majapahit, bentengnya belum juga selesai. Karena setiap kali dilas, lepas lagi. Sampai-sampai Raja Majapahit murka. Ia memanggil penggawanya dan para empu.
1: Ayo, siapa yang bisa mengelas pintu benteng Majapahit? Akan ku beri hadiah.
0: Hamba sanggup, Baginda.
1: Siapa kamu?
0: Hamba Joko Tole, putra angkat Empu Kleng. Setelah mendapat izin dari Raja, Joko Tole berkata kepada para empu. Tolong, nanti badan saya dibakar. Apabila keluar lem dari pusar saya, segera siram saya dengan air, agar saya dapat hidup kembali. Para empu di situ merasa khawatir dan tidak percaya.

0: pindah. Ini loh sangat berbahaya, kata empu yang paling tua.
1: Kalian tenang saja. Atas izin yang maha kuasa, saya pasti bisa melakukan ini.
0: Baiklah kalau kamu sudah yakin.
2: Para empu di situ bergotong royong mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakarnya terkumpul, Joko Tole berbaring di atasnya. Kayu pun mulai dibakar.
0: Api perlahan merambat ke tubuh Joko Tole. Dan tiba-tiba, ada lem, cepat ambil.
2: Lem itu segera diambil dari tubuh Joko Tole dan tubuhnya disiram air.
0: Pyur, ajaib. Tubuh Joko Tole hidup kembali seperti sedia kala.
2: Berkat Joko Tole, alhamdulillah, benteng Majapahit berdiri kokoh.
0: Semua bersorak-sorai. Hore! Hore! Benteng Majapahit selesai.
2: Raja pun tersenyum. Lalu ia berkata,
3: Joko Tole, kamu memang anak yang hebat. Terima kasih Joko Tole dan para empu atas kerja kerasnya.
2: Sudah menjadi kewajiban kami, Baginda, untuk mengabdi kepada kerajaan. Raja pun memberikan hadiah kepada Joko Tole dan para empu.
0: Akhirnya semua dapat kembali ke kampung halaman dengan rasa syukur dan bahagia.
2: Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: benar.
6: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Beri tepuk tangan untuk Lindi. Ini bagus banget kalau Lindi, aku juga pengen belajar kayak gitu Lindi.
1: Benar. Iya, kamu bisa nggak ngajarin Arsya? Dia pengen tuh katanya. Pengen ikutan lomba juga nggak? Masih belum.
0: Iya. Belajar dulu.
1: Masih tremor ya?
0: Iya.
1: Enggak, nanti nyampe kemana-mana. Lindi, selamat ya untuk juaranya ya. Jangan berputus asa walaupun mungkin kamu berpikir, aku mau juara satu, tapi tidak juara satu. Kamu tidak kecewa kan?
2: Enggak.
1: Enggak, maju terus ya.
2: Ya.
1: Kalau misalnya ikutan lomba, terus enggak juara, kamu nangis apa enggak?
2: Enggak.
1: Enggak, kamu nangis pasti 7 hari. 7 hari, 7 malam ya. Kalau Lindi enggak nangis, rahasianya apa biar tidak kecewa kalau misalnya, aku pengen juara satu, tapi ternyata bukan aku juara satunya.
0: Udah jajan.
1: Kamu dijanjikan duluan sih. Ya pasti mau. Mau kalah, mau menang. Kalau sudah suruh jajan, dia nanti mau jajan. Gimana, Lindi?
2: Minta hadiah.
1: Oh, minta hadiah. Kemarin dapat hadiah apa?
2: Itu. Mainan.
1: Oh, mainan. Mainan yang di akang-akang ya?
2: Bukan.
1: Oh,
2: di shop.
1: Iya. Kupikir itu sudah bahagia. Ternyata yang lain ya mainannya anak sekarang. Lindi, kalau Lindi di sekolah mata pelajaran apa sih yang paling disuka?
2: Matematika.
1: Oh, suka matematika. Ih, kita 2 kali ketemu iya, sukanya
0: matematika terus.
1: Oh, matematika terus. Kita juga suka matematika. Aku suka juga loh, Arsya. Penambahan 1.000 tambah 2.000 tambah 10.000. Aku suka. Terus pembagian, misalnya 10.000 dibagi aku 5.000, kamu 1.000, Lindi 1.000. Matematikanya kayak gitu?
2: Enggak.
1: Beda ya?
2: Iya. Kayak oh, perkalian gitu. Pembagian pas apa lagi? Penjumlahan, pengurangan, pecahan yang beda penyebut.
0: Bilangan prima.
2: Iya.
1: Oh, kamu suka juga ya matematika ya. Bilangan prima, bilangan ganjil, genap, apa lagi ya?
0: PKBB.
1: Waduh,
0: banyak ya. Di sekolah gitu.
1: Udahlah, pusing belajar matematika. Tapi kalau kalian jangan pusing-pusing, kan masih anak-anak kecil, harus rajin belajar. Terus untuk ekstrakurikuler. Kamu sukanya apa, Lindi?
2: Enggak tahu.
1: Nari, suka.
2: Enggak ada.
1: Fashion.
2: Itu adik.
1: Oh, itu adiknya. Kalau kamu apa? Nyanyi? Enggak.
2: Suka sih.
1: Suka juga. Nanti suatu saat nanti kalau Lindi ke sini kita undang nyanyi ya. Kita undang nyanyi suara emasnya Lindi. Apakah suara emas 24 karat atau emas cincin gelang?
2: Nanti suaranya dijual pas.
1: Kamu ada yang mau ditanyakan sama Lindi?
0: Lindi suka bercerita itu dari siapa?
2: Hah?
0: Lindi itu ya suka bertutur itu dari siapa gitu tuh.
1: Suka bertutur tadi.
0: Iya, dari siapa gitu. Atau mau sendiri.
1: Atau kamu memang mau sendiri, mau ikutan?
2: Suka aja.
1: Suka aja, enggak ada paksaan berarti ya? Hal yang ingin kamu katakan buat mama kamu deh, buat Lindi. Iya, misal kan dari kemarin yang nungguin kan sudah mamanya, ya kan? Yang ngajarin mamanya, yang ngasih uang jajan mamanya juga. Oh, mau bilang apa sama mama? Mama, tambahi uang jajan aku. Itu suara hati kamu ya. Apa pengen bilang terima kasih mama sudah menemani aku gitu. Anggap mamanya tidak ada di depan kamu. Gimana?
2: Nggak tahu.
1: Ih, kamu malu ya. Padahal pulang-pulang dari sini masih minta jajan ya kan. Yang pasti bilang terima kasih ya sama mama ya. Bilang dulu dong.
2: Terima kasih. Pas.
1: Rada malu dan juga gengsi ya. Kalau mungkin dalam waktu dekat ada lomba bertutur atau lomba yang lain, lomba apa yang pengen kamu ikuti?
2: Sekarang tanggal 20 nanti pengen ikut lomba matematika.
1: Lomba matematika, terus lomba apa lagi?
2: Udah sih.
1: Masih lomba matematika ya, seputar matematika. Berarti kamu memang senang banget sama pelajaran matematika ya.
2: Ya,
1: mudah-mudahan sukses ya, Lindi ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Barangkali Lindi punya apa? Trofi. Medali emas gitu atau apa. Nanti balik lagi ya sama kita ya. Di Indonesia Layak Anak. Mudah-mudahan ceritanya Lindi dari seorang penulis kisah dari kakaknya yang sering telat dan tidur. Terus juga dia juga udah perform bertutur pas waktu ikutan lomba di Perpusda tadi. Mudah-mudahan sukses ya. Jangan cepet bosan. Jangan lupa juga selalu bilang terima kasih untuk mama kamu dan juga orang tua. Kamu juga mau bilang terima kasih sama mama kamu?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Ya, terima kasih ya Bunda.
1: Aku 2 minggu ini Bunda gitu. Apa? Tremor, Bun. Enggak apa-apa ya, ini journey tersendiri buat kalian semuanya, ya kan? Oke deh, hari Minggunya udah dulu ya. Kalian enak sudah mau minta uang jajan. Aku sekarang giliran aku yang mau jajan dulu. Terima kasih banyak, Lindi. Ketemu lagi di lain kesempatan ya. Arsyah, dan dulu yuk kita Kita pulang ke rumah masing-masing ya. Kamu jajan ke sana, aku jajan ke sana. Jumpa lagi di minggu depan di Indonesia
0: Layak Anak.
1: Setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di YouTube channel RRI Sumenep.net dan di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumenep. Sampai jumpa lagi minggu depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersadi pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari

0: dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, Sacha Pity.
0: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Lodi Aja, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car. Terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah. Dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was for me.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.

Hamlin menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di HDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah suatu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Ya, segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali papi main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan. Bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main. Jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya. Tidak dapat satu poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan. Untuk disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar semuanya? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan terus semangat. Dan terima kasih Anda tetap setia di Prosatu RRI Sumenep. Ya, siang yang sangat panas, sangat terik. Wah, luar biasa ini cuaca di Sumenep dan sekitarnya sedang menyala sekali ya di siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang barangkali tidak punya kepentingan urgent untuk keluar rumah, jadi saya sarankan lebih baik di dalam rumah saja, di dalam ruangan, nyalakan pendingin ruangan begitu ya, atau kipas angin biar panasnya ini agak sedikit berkurang gitu. Jadi kalau memang tidak punya sesuatu yang urgent untuk dilaksanakan atau dilakukan di luar rumah, jadi sebaiknya di rumah saja. Kalaupun Anda terpaksa harus keluar rumah karena ada sesuatu yang sangat penting, jangan lupa untuk memakai pelindung dari paparan langsung sinar matahari, mulai dari sunscreen yang dipakai di wajah kita, kemudian juga untuk yang menggunakan motor sebagai alat transportasinya, jangan lupa juga memakai masker, kacamata, dan sarung tangan begitu ya, karena memang ini panasnya sangat terik sekali. Baik, jaga kesehatan juga pendengar, karena di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang sedang sakit. Kita sama-sama doakan semoga yang saat ini sedang sakit segera diberikan kesembuhan, dan yang sehat terus dijaga supaya selalu sehat.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu. Kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Sumenep siang ini.
1: Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya Budaya Madura segera hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan rangkaian lagu-lagu Madura. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ada benda pari pesan ya, Lek?
2: Ya, ya, ya.
1: Akekeng baru.
2: Oh, akekeng baru ya, Kak, ya. Jadi ya, Kak. Eko cak aki dek kak orang seren tek beten nak kak.
1: Oh, capo anu sakoni sake.
2: Sake, kan luar sakoni sake.
1: Kekeng baru arti narepes.
2: Repes.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

rumah-rumah beratap ijuk sebagian di antaranya sudah dipenuhi lumut, sehingga terlihat kusam dan antik. Itulah kesan pertama ketika kita menginjakkan kaki di Kampung Naga. Kampung ini terletak di sebuah lembah sebelah barat Ciwulan, hanya terpisah beberapa puluh meter dari tepi jalan Garut menuju Tasikmalaya, Jawa Barat. Meskipun letaknya di tepi jalan dan tidak tertutup oleh jalur komunikasi yang memungkinkan mempermudah dalam mengantarkan arus modernisasi, Kampung Naga tetap tidak terbawa hanyut oleh kehidupan modern. Dengan kata lain, mereka tetap bertahan dengan tradisinya. Kenapa? Mereka punya prinsip hidup tidak mempunyai kekayaan atau kelebihan apapun. Dengan prinsip semacam itulah, maka masyarakat Kampung Naga terhindar dari perlombaan konsumerisme yang tumbuh akibat makin derasnya arus modernisasi. Berkeinginan berumah batu, berdinding tembok, dan beratap genting di Kampung Naga tidak mendapat tempat, dan jumlah rumah yang ada hingga kini tetap bertahan sebanyak 102 buah rumah.

0: Mendengar untuk selanjutnya kita ikuti Varia Olahraga edisi 27 September 2026 berikut bersama Familia.
1: Berikut Varia Olahraga.

0: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League. Tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Bedillah, tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Pesilat muda asal Kabupaten Sumenep, Fetum Muksin Al-Katiri, sukses menyabet medali emas pada kejuaraan pencak silat internasional Indonesia Open 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Pari Olahraga Minggu ke-4 bulan September 2026 bersama saya Familia dan Tago Anofantrian.
1: Balikkan keadaan atas PSIM, Madura United sapu bersih poin di 3 laga.
2: Ada prima parte difficile per nós, porque nós, nós próprios.
1: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
2: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações e babak kedua kita ada evaluasi. Kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penyempian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permainan.
1: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
3: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Ya, gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
1: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
0: Ubed penentu emas bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Bedillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Wang Hongyang melalui permainan 2 game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina, sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat

0: ada masukan juga soal main tadi sih.
1: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.
2: Pesilat Sumenep Fethum Muksin raih emas di kejuaraan internasional. Pesilat muda asal Kabupaten Sumenep Fethum Muksin Al-Katiri sukses menyabet medali emas pada kejuaraan pencak silat internasional Fourth International Indonesian Open 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat Indonesia TMII Jakarta. Atlet binaan Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih cabang Sumenep tersebut meraih podium tertinggi pada kategori tanding kelas A Putri 45-50 kg. Dalam ajang bertaraf internasional itu, Fethum tampil mewakili kontingen pengurus provinsi Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Jawa Timur. Ketua PSN Perisai Putih cabang Sumenep Imam Syafi'i mengapresiasi capaian luar biasa yang diukir oleh anak asuhnya tersebut karena mampu mengharumkan nama daerah di tingkat internasional. Bahkan menurutnya, Fethum berhasil mengalahkan para pesaingnya di Jakarta.
3: Ini merupakan kebanggaan bagi kita warga Kabupaten Sumenep karena Fethum berlagak dengan memberikan yang terbaik tentunya untuk masyarakat Sumenep dan pada umumnya Provinsi Jawa Timur. Karena adik Fethum ini mewakili IPSI Jawa Timur dalam kejuaraan pencak silat di Jakarta.
2: Imam menambahkan bahwa keberhasilan Fethum menembus skuad IPSI Jawa Timur hingga mendulang medali emas merupakan bukti kualitas pembinaan atlet pencak silat di daerah. Dalam ajang tingkat internasional tersebut, Fethum tidak hanya berhasil menjabat medali emas, tetapi juga dinobatkan sebagai pesilat terbaik putri.
1: Atlet Petang Sumenep dipanggil TC Timnas untuk kejuaraan dunia 2026. Atlet petang asal Kabupaten Sumenep Bagas Arif Hidayat terpilih mengikuti seleksi atlet melalui training camp atau TC Tim Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia PBVOPI. Pemanggilan ini diproyeksikan untuk pembentukan tim pada ajang World Petang Championship 2026 yang akan berlangsung pada 20 hingga 26 November 2026 di Hon Kaeng University, Thailand. Pemusatan latihan nasional tersebut dilaksanakan sejak tanggal 21 hingga 26 September 2026 di lapangan petang New Kampret Menganti, Gresik, Jawa Timur. Ketua Harian VOPI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa terpilihnya Bagas merupakan hasil pantauan tim pemandu bakat selama berbagai kejuaraan yang diikuti. Karena berdasarkan hasil pantauan tim selama ini, Bagas sering menorehkan prestasi dalam berbagai kejuaraan yang diikuti.
4: Saya yakin optimis dengan berbekal kejuaraan-kejuaraan sebelumnya, baik di SEA Games maupun kejuaraan internasional lainnya yang memang Bagas menorehkan prestasi ya, itu bisa jadi modal utama Bagas untuk bisa lolos. Ya alhamdulillah sampai saat ini kan Bagas prestasinya ya di tingkat nasional terutama masih moncer gitu.
1: Taufik menambahkan bahwa konsistensi dan peningkatan performa sang atlet menjadi alasan utama pemanggilan tersebut ke tingkat nasional. Untuk itu dirinya berharap atletnya itu bisa meloloskan diri dan menjadi bagian tim nasional Indonesia dalam ajang World Petang Championship 2026.
2: SMKN 1 Sumenep kawinkan gelar juara voli Spansa Cup 2026 Semadura. Tim bola voli putra dan putri SMKN 1 Sumenep berhasil meraih gelar juara pertama secara bersamaan dalam ajang Spansa Cup 2026 Semadura yang diselenggarakan oleh SMKN 1 Sampan. Dalam partai final, tim putra SMKN 1 Sumenep memastikan gelar juara usai menundukkan SMKN 1 Pamekasan dengan skor 3-1. Sementara itu, tim putri tampil perkasa setelah membeku SMKN 4 Pamekasan lewat kemenangan telak 3-0. Keberhasilan mengawinkan gelar ini kian lengkap setelah dua pemain SMKN 1 Sumenep, yakni Bayu Dwika Putra di sektor putra dan Yasmin Dewi Lestari di sektor putri, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Pembina voli SMKN 1 Sumenep Kagianto mengatakan, perjuangan tim putra maupun putri untuk meraih gelar juara tidak mudah. Walaupun menang, selisih poin di setiap set berlangsung sangat ketat dan berjarak tipis dengan lawan.
5: Ya alhamdulillah, gelar kita raih putra dan putri. Kalau di tim putri yang perlu diperbaiki yaitu di toser. Karena toser yang kami itu secara kualitas ya biasa-biasa saja, tidak terlalu signifikan di atas rata-rata, tapi itu perlu ada suatu perbaikan. Sedangkan di tim putra itu kami lebih memperkuat di pertahanan karena di receive masih banyak yang kurang, terutama di pengembalian bola yang kurang baik sehingga banyak memperoleh poin kepada lawan.
2: Kagianto menambahkan, jajaran pelatih telah menyiapkan agenda evaluasi khusus untuk meningkatkan kualitas serta kedalaman skuad menjelang kejuaraan mendatang. Untuk tim putri juga perlu membenahi performa toser, sedangkan untuk tim putra evaluasi difokuskan pada pertahanan serta ketahanan fisik pemain.
1: Sekian Vari Olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi di Cakadut Ceria Akhir Pekan Karaoke Dangdut bersama saya Ani Purnama. Oke, silakan yang mau gabung, yang mau karaoke dari rumah ya, bernyanyi dari rumah, Anda bisa bergabung di 3 jalur telepon seperti biasa, 6653966623 atau di 08113345101. Oke, silakan yang perdana di 6653966. Halo, selamat siang Cak Adut.
1: Selamat siang Cak Adut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Evi. Iya, mau nyanyi apa Mbak Evi?
1: Lagunya Dia.
0: Hmm?
1: Dia.
0: Dia. Lagunya siapa itu?
1: Iya. Evi Tamala.
0: Evi Tamala. Untuk siapa?
1: Iya. Untuk semua teman-teman. Terus juga untuk
0: Dia adalah dia ya?
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus juga buat selfie. Dan ke semuanya aja.
0: Oke. Okay. Udah siap ya Mbak Evi ya? Mbak Evi nyanyinya lagunya Evi juga. Oke. Okay. Ini dia. Iya.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Bukan dong.
0: Bukan ini.
1: Iya. Iya.
0: Ini Dia adalah dia loh.
1: Bukan. Dia biasa.
0: Oh, Dia biasa.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Sebentar ya.
1: Oke. Okay.
0: Mas Alek. Dia. Oh. Iya. Udah ketemu. Sebentar ya Mbak Evi. Apa ini okay. Dia lagunya? Bentar.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, dilanjut ya.
1: Oke. Okay.

0: terima kasih Mbak Evi.
1: Terima kasih
0: atas
1: waktunya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Cak Kadut.
1: Ya, selamat siang Cak Kadut. Akhir karaoke, akhir pekan. Karaoke dangdut.
0: Ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Irma.
1: Iya.
0: Mau lagu apa Mbak Irma?
1: Ya, kalau ada duka, Pak.
0: Duka. Duka tuh Evi Tamala ya.
1: Oh,
0: iya. Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya buat kesemuanya fan RRI. Salamnya salam kompakan selalu.
0: Oke. Sudah latihan?
1: Mudah-mudahan bisa.
0: Insya Allah bisa. Oke, ini dia Duka.

0: Oke, terima kasih Mbak
1: Terima kasih,
0: Irma.
1: Mbak Adini.
0: Iya.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, silakan 0811-3345101. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cak Kadut, dengan
1: Ceria
0: siapa?
1: akhir pekan, karaoke dangdut.
0: Oh, ini sepertinya dari Sukron ya.
1: Iya,
0: Nah,
1: Mbak.
0: benar ya. Oke,
1: Benar sekali,
0: Sukron mau
1: tidak
0: lagu
1: salah.
0: apa?
1: Lagunya Mahal dari Meggy Zack.
0: Oh, bagus itu
1: Meggy Zack,
0: lagunya.
1: sorry ya. Mahal. Dari Meggy Zack.
0: Oke. Mahal, Meggy Z. Yo,
1: Ya.
0: lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat semuanya saja. Yang lagi mendengarkan radio RRI. Yang mahal-mahal, ayo gabung langsung bersama RRI.
0: Oke, ini dia.
1: Kita mau baru, Mbak.
0: Ini lagunya ya, yuk.
1: Yuk.

0: Aduh, mahal ya, Sukron. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Evi, Mbak Irma, dan Sukron, terima kasih sudah bergabung. Kita break sejenak dulu. Nanti saya akan kembali lagi menemani pendengar semuanya yang mau ikut di Cakadut untuk edisi hari ini.

0: Selain judul, katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali, bikin penasaran. Kalah berkali-kali, bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
1: buruk. Okay.
0: Secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Silakan yang mau nyanyi lagi di tiga jalur telepon. Halo, selamat siang Cakadut.
1: Selamat siang Cakadut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Setia sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lama ini enggak gabungan, kenapa Putra? Sinyal jelek.
1: Bukan apa?
0: Apa tuh?
1: Kesibukan.
0: Oh, karena kesibukan. Iya. Ya enggak apa-apa, yang penting orangnya sehat ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mau nyanyi apa, Put?
1: Kenapa?
0: Mau nyanyi apa?
1: Mau nyanyi 100 kali dari Safar.
0: 100 kali dari
1: Safar.
0: Safar.
1: Safarudin.
0: Oh, 100 kali Safar KDI.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sudah latihan berapa kali? 100 kali juga?
1: 1000 kali.
0: 1000 kali. Oke, okay. Siap ya Put ya. Yuk, ini dia.
1: Insya Allah siap.

0: Iya, terima kasih Putra
1: Terima kasih.
0: Setia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya silakan. Selamat siang, Cak Adut.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Adut.
2: Ceria akhir pekan. Edang tuh.
0: Iya, tolong volume radio dikecilkan dulu, Mbak.
2: Oh gitu ya, tergini.
0: Mbak Susan.
2: Iya, entar dulu.
0: Dikecilkan dulu soalnya feedback.
2: Oh gitu. Iya.
0: Oke. Sudah?
2: Ya.
0: Iya.
2: Ya.
0: Oke. Mau nyanyi apa Mbak Susan?
2: Akan coba Tanda Merah.
0: Tanda Merah. Oke. Lagunya untuk siapa?
2: Lagunya untuk yang tersayang, Cak. Nah.
0: Yang tersayang. Evita Mala ya. Oke.
2: Okay. Tanda Merah Evita Mala apa? Bukan Rita ya?
0: Tanda Merah itu Evita Mala.
2: Berterus keningku itu.
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Sebentar. Ini versinya Evita Mala tapi kan karaoke. Tapi kayaknya penyanyi aslinya Elvy Sukaesih deh ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, ini dia. Ini musiknya kan?
2: Iya.
0: Betul. Yuk. Udah mulai. Oke, kita ulang. Mbak Susana Kanjeng Doso.

goodness.

0: Sudah selesai, Mbak. Udah. Musiknya udah berhenti.
1: Sudah berhenti. Soalnya monitornya dikecil, Pak Ani.
0: Oh, monitor apa tuh?
1: Monitor radionya.
0: Oh iya, soalnya kalau dibunyikan kan ini apa feedback?
1: Iya.
0: Oh.
1: Makanya lebih.
0: Makasih Mbak Susan.
1: Ya, makasih atas waktunya, Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo Cak Kadut, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Cak Kadut, cerah pekan karaoke dangdut.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Kalau pai
0: karena lama enggak gabungan.
2: Biasa, Pak, sibuk, Pak.
0: Oh, dari Tonduk Raas ya?
2: Iya, Pak.
0: Oh, saudaranya Putra.
2: Iya, Bang Anwar.
0: Bang Anwar mau nyanyi apa?
2: Pengamen kecil dari Abi Mesti.
0: Pengamen kecil.
2: Iya,
0: Pak. Oke. Abi Mesti ya?
2: Iya.
0: Mm-mm. Lagunya untuk siapa?
2: Lagunya untuk saya sendiri karena dulu saya setiap bulan Ramadan itu jadi pengamen kecil, Pak.
0: Oh, iya. Oke, ini dia lagunya ya.
2: Iya, Pak.
0: Mas Anwar, yuk.

0: Oke, terima kasih Mas Anwar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita break sejenak dulu. Saya kembali untuk menelpon terakhir setelah yang satu ini.
2: Kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep. Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Iya pendengar, saya informasikan untuk azan asar hari ini akan berkumandang pada pukul 14 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Iya, satu lagi yang akan bergabung silahkan di Cakadut untuk edisi hari ini. Halo, selamat siang Cakadut.
1: Halo, selamat siang Cakadut.
0: Iya, bukan Cakadut ya, Cakadut.
1: Kakak tuh ceria akhir pekan kalau kita tuh. Iya sakit ini ya sakit itu. Ya, mulai kelecehan.
0: Sampai terbalik. Bukan Cakadut, Cakadut. Iya. Dengan ya, siapa Pak ini?
1: Dengan Fatan Morgana, Pak.
0: Hah?
1: Fatan Morgana.
0: Fatan Morgana, di mana Fatan Morgana?
1: Bangladesh.
0: Bangladesh. Oh iya, dari Bangladesh. Mau nyanyi apa? Ya.
1: Abu-abu cinta, Mbak.
0: Hah? Abu-abu cinta?
1: Iya.
0: Oh, abu-abu cinta. Oke.
1: Okay. Ya, dari Irsya, Mbak, buat dia.
0: Irsya, oke. Okay. Udah siap?
1: Insya Allah, Mbak.
0: Insya Allah. Oh, ya. Oke, okay. Ini dia lagunya, abu-abu cinta.

0: Salam dari Bangladesh, jauh banget. Oke, terima kasih pendengar semuanya yang sudah bergabung juga di Cakadut untuk edisi hari ini. Terima kasih ya, semoga semua pendengar sehat selalu dimanapun berada, dan kalaupun barangkali saat ini ada yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama ya, semoga lekas sembuh, dan yang dikasih karunia sehat, semoga terus sehat dan terus sehat dan juga tetap semangat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pukul 14:27 saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Sumenep sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saatnya Sumenep sore ini menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati menemani. Dan berbagai rangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk Anda ya. Hingga malam nanti pastinya. Nah, mendengar self-care. Kalau Anda pernah mendengar ini, sering dianggap sebagai rutinitas tambahan yang harus dimasukkan ke dalam jadwal. Padahal self-care ini adalah merawat diri yang bisa dimulai dengan mengenali hal-hal yang paling menguras energi. Kesibukan membuat banyak orang merasa harus terus produktif setiap hari. Karena itu, self-care sebaiknya tidak menjadi kewajiban baru yang justru menambah tekanan. Jadi mulailah dengan memperhatikan kebutuhan diri secara sederhana dan realistis pendengar. Jadi tanyakan apakah tubuh membutuhkan istirahat, pikiran membutuhkan ruang, atau emosi yang membutuhkan waktu untuk dipahami. Nah, merawat diri juga berarti berani menetapkan batas terhadap pekerjaan dan tuntutan sosial. Mematikan notifikasi, menolak permintaan tertentu, atau berhenti bekerja tepat waktu, ini bisa menjadi bentuk perhatian. Karena tidak semua kebutuhan harus dipenuhi ya melalui aktivitas besar atau mahal. Tidur lebih cukup, berjalan sebentar, menikmati makanan dengan tenang, atau melakukan hobi juga bisa berarti. Konsistensi itu lebih penting daripada rencana yang terlihat sempurna. Pilih kebiasaan kecil yang mudah dilakukan, kemudian sesuaikan ketika kondisi hidup berubah. Pada akhirnya pendengar, self-care bukan tentang menciptakan versi diri yang selalu tenang dan produktif. Tujuannya adalah membangun ruang agar diri tetap terawat ketika kehidupan sedang terasa penuh.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Terkait dengan permasalahan di desa ini, tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
3: mereka,
2: yang
3: mereka siapa dia nih?
2: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.
4: Pro 1.

Selamat sore untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, barangkali perjalanan jauh ketika Anda melakukan perjalanan keluar kota ya, dari Sumenep menuju Surabaya misalnya, atau sebaliknya nih, tengah mau pulang ke Sumenep. Jadi tidak hanya membutuhkan kendaraan yang prima, tetapi juga tempat untuk sejenak berhenti dan menenangkan diri. Nah, di jalur nasional Kabupaten Sampang, Masjid Harton ini hadir sebagai salah satu tempat persinggahan yang menawarkan suasana ibadah sekaligus kenyamanan bagi para pelintas. Masjid ini memiliki daya tarik tersendiri, pendengar. Bangunannya tampil modern, lingkungan yang bersih dan tertata, serta dilengkapi dengan lampu hias hampir pada semua bangunan masjid. Ini juga menambah keanggunan Masjid Harton, sehingga memberikan kesan nyaman sejak pengunjung tiba. Nuansa tersebut membuat masjid ini tidak hanya menjadi tempat menunaikan sholat, tetapi juga ruang untuk melepas lelah setelah menempuh perjalanan. Kenyamanan pengunjung juga didukung fasilitas yang cukup memadai. Area parkir yang luas membuat kendaraan lebih mudah ditempatkan. Sementara toilet yang bersih juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak bersuci setelah menempuh perjalanan jauh. Lokasinya yang berada di jalur nasional dan di tengah rute perjalanan Sumenep-Surabaya membuat Masjid Harton ini cukup strategis. Pengendara dari arah Sumenep menuju Surabaya maupun sebaliknya dapat menjadikannya sebagai titik persinggahan untuk beribadah dan memulihkan tenaga sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Apalagi di samping masjid dilengkapi dengan wisata pantai New Harton sehingga menambah rileks sambil sholat dan berwisata yang luas dan lebar di pinggir pantai. Jadi masjid ini bukan sekedar bangunan tempat ibadah di tepi jalan, ini menjadi ruang teduh bagi para musafir, tempat ketika perjalanan sejenak dihentikan. Tubuh beristirahat dan hati kembali diingatkan untuk mendekat kepada Sang Pencipta.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

pendengar, air putih sering dianggap sebagai bagian sederhana dari rutinitas sehari-hari. Banyak orang baru mengingat pentingnya minum ketika merasa sangat haus. Padahal tubuh terus menggunakan cairan untuk mengatur suhu, membantu pencernaan, termasuk menjaga sirkulasi darah dan mendukung kerja berbagai organ. Ketika asupan air tidak mencukupi, tubuh perlahan mulai memberikan tanda yang seringkali dianggap sebagai kelelahan biasa. Salah satu tanda awal kurang minum adalah rasa haus, mulut kering, dan warna urin yang menjadi lebih pekat. Frekuensi buang air kecil yang berkurang juga dapat menjadi petunjuk bahwa tubuh sedang menghemat cairan. Meski tanda-tanda tersebut tidak selalu menunjukkan dehidrasi secara pasti, perubahan ini patut diperhatikan pendengar, terutama setelah beraktivitas di cuaca panas dan mengeluarkan banyak keringat. Ya, kurang cairan ini juga dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk berkonsentrasi. Seseorang mungkin merasa lebih mudah lelah, mengalami sakit kepala, atau kesulitan menjaga fokus saat bekerja dan belajar. Kondisi ini bisa semakin terasa ketika tubuh harus beraktivitas dalam waktu lama tanpa jeda untuk memenuhi kebutuhan cairan. Jika berlangsung lebih berat, kekurangan cairan dapat menyebabkan dehidrasi serius. Gejalanya, mendengar, dapat berupa pusing, tubuh sangat lemas, denyut jantung meningkat, tekanan darah menurun, hingga gangguan kesadaran. Resiko ini mendengar lebih besar pada anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit, atau mereka yang kehilangan banyak cairan akibat muntah, diare, dan keringat berlebih. Nah, kurang minum air bukan sekadar membuat tenggorokan terasa kering. Jika terjadi terus-menerus mendengar, kekurangan cairan dapat mempengaruhi energi, konsentrasi, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Oleh karenanya, membiasakan diri minum air putih secara cukup dan teratur merupakan langkah kecil yang sederhana, tetapi penting untuk membantu tubuh tetap bekerja dengan baik sepanjang hari. Selanjutnya mendengar, kita nantikan info prima dari Pro 1 RRI Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Satu.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, peringatan Hari Bakti Postal ke-81 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur, Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi dan berhasil mencatatkan potensi transaksi Rp6,71 triliun. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, peringatan Hari Bakti Postal ke-81 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Faiz Putra berikut melaporkan.
3: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Bakti Postel ke-81 pada hari ini Minggu 27 September 2026 untuk memperingati sekaligus menegaskan komitmen insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem komunikasi nasional di era digital. Pada peringatan tahun ini, semangat T3, terhubung, tumbuh dan terjaga, diusung sebagai pijakan utama dalam menghadapi pesatnya kemajuan teknologi. Peringatan Hari Bakti Postel tidak sekedar menjadi momentum refleksi sejarah atas aksi heroik para pemuda yang mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan Jepang pada 27 September 1945. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya, Syamsul Huda, saat diwawancara RRI usai upacara menyampaikan bahwa esensi filosofi T3 memiliki cakupan makna yang jauh lebih dalam dibanding sekedar membangun infrastruktur jaringan. Dirinya menambahkan perubahan paradigma ini juga bukan sekedar pergantian istilah, melainkan garis besar strategi besar dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
4: Kita saat ini adalah bergerak dari 3T menjadi T3. Dulu ada istilah terdepan, terluar, tertinggal. Sekarang menjadi terhubung, tumbuh, dan terjaga. Apa yang terhubung? Kita menghubungkan connectivity seluruh Indonesia. Kemudian setelah terhubung, kita berharap ekonomi digital tumbuh. Dan yang terakhir, ruang digital kita harus aman.
3: Menurutnya, kemajuan digitalisasi dinilai tidak cukup berhenti pada ketersediaan sinyal. Sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, pelaku industri, asosiasi, operator, hingga vendor juga menjadi kunci utama agar transformasi digital memberikan manfaat konkret bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui menguatnya kolaborasi di Hari Bakti Postel ke-81 ini, ekosistem komunikasi Indonesia diharapkan tidak hanya semakin tangguh secara teknologi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa. Faiz Putra melaporkan.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi dan berhasil mencatatkan potensi transaksi Rp6,71 triliun. Ani Hasana berikut melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jatim Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi akhir pekan lalu. Pada kegiatan tersebut berhasil mencatatkan potensi transaksi Rp6,71 triliun. Menurut Gubernur Khofifa, besarnya nilai potensi transaksi menunjukkan terbukanya ruang kerjasama yang luas antara pelaku usaha Jawa Timur dan Arab Saudi. Komitmen yang telah dibangun perlu segera ditindaklanjuti melalui pembahasan serta ketentuan perdagangan yang berlaku di kedua negara.
6: Ini menjadi peluang bagi sangat banyak pelaku UMKM, pendatang-pendatang baru yang ingin menembus pasar global. Insya Allah potensi transaksinya hari ini sudah mencapai 6,7 triliun dan biasanya di Disperindak itu akan terus bisa diikuti oleh mereka yang mungkin ini masih ada yang tadi akan melakukan pendalaman dan biasanya kalau mereka cocok kemudian mereka juga akan melakukan transaksi.
5: Konjen RI Jeddah Sugiri Suparwan siap menjembatani pelaku usaha Jawa Timur dengan mitra di Arab Saudi. KJRI Jeddah mendorong Jawa Timur hadir dengan pavilion tersendiri pada Trade Expo Indonesia 14 Oktober mendatang. Dalam ajang tersebut, KJRI akan menghadirkan puluhan pengusaha Arab Saudi untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha Indonesia.
7: Alhamdulillah kami tentu sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan misi bisnis yang dibawa oleh Ibu Gubernur Jawa Timur ke sini. Kami tentu sangat senang sekali bahwa tadi ada 6 atau 7 MOU yang sudah ditandatangani. Terima kasih banyak, dan kami KJRI Jeddah akan terus siap ya dengan senang hati untuk mendukung program-program serupa untuk terus meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.
5: Delegasi Arab Saudi yang hadir merupakan representasi berbagai perusahaan dan kelompok usaha yang bergerak di beragam sektor. Kehadiran sekitar 50 perusahaan dan pelaku usaha Arab Saudi menjadi modal penting untuk mempertemukan kebutuhan pasar Arab Saudi dengan potensi produk, industri, dan investasi yang dimiliki Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Januar Fahmi berikut melaporkan.
0: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Pendekatan ini dinilai lebih efektif tanpa mengedepankan tindakan represif. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Ahmad Musayyin menilai operasi gabungan menjadi bentuk sinergi DPRD dan Pemkab dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan.
8: Tetap kolaborasi dari Komisi B juga dan tentang pendapatan daerah. Allah ini sangat bermanfaat pada kabupaten dan juga pada warga juga, karena dengan tertib pajak ataupun pajak waktunya, maka itu akan mempermudah mereka-mereka juga ketika ada berkendara atau apa, kalau ada operasi kan enak.
0: Dalam operasi tersebut, sedikitnya 580 kendaraan bermotor diperiksa dan sejumlah kendaraan diketahui menunggak pajak. Pengendara taat pajak mendapat apresiasi berupa hadiah. Musayyin berharap operasi serupa digelar berkelanjutan dengan sasaran lebih luas, termasuk kendaraan roda 4, guna memperkuat kepatuhan pajak dan pendapatan asli daerah Sidoarjo semakin meningkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia guna mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi. William Nathan berikut melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan atau readiness kriteria kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI untuk mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Dari beberapa alternatif lokasi yang diajukan kepada pemerintah pusat, kawasan Kecamatan Dampit menjadi prioritas utama penempatan satuan pendidikan berskala nasional tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menegaskan bahwa penyerahan dokumen readiness kriteria mencakup legalitas aset, tata ruang, hingga kesiapan teknis kewilayahan. Pemkab Malang memprioritaskan Dampit lantaran ketersediaan lahan aset milik daerah di wilayah tersebut sangat memadai secara luasan fisik dan telah memenuhi syarat tata ruang. Selain faktor daya tampung lahan yang luas untuk sarana pembelajaran modern, penetapan Dampit menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di koridor Malang Timur dan Selatan, sehingga fasilitas unggulan tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan.
10: Ya, ini masih pengumpulan RC. RC itu readiness criteria. Masih mengumpulkan itu, nanti kita akan dipanggil oleh Kemendiknas ke Jakarta untuk melakukan verifikasi. Informasi sudah ada beberapa calon, beberapa titik, salah satunya di Dampak.

0: Kep Madiun memperkuat inflasi, digitalisasi dan ekonomi dengan menggelar high level meeting. Dayu Suwarno berikut melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar high level meeting tim pengendalian inflasi daerah TPID, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD, serta tim percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah TP2ED di ruang rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Dengan mengusung tema menjaga harga, mendorong digitalisasi, bersama menguatkan ekonomi Kabupaten Madiun bersahaja, forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Madiun, Bank Indonesia, BPS, Bulog, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan. Bupati Madiun Hari Urianto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang telah mencapai sekitar 7,48% perlu terus dijaga agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
2: Sedang dilakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga ya. Baik itu inflasi, alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik, sehingga kita bisa mempertahankan di sini. Jika pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ya, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Menurut Bupati, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian, khususnya terhadap komoditas pangan seperti cabai, daging, dan ayam. Sementara itu, digitalisasi daerah terus diperkuat melalui peningkatan transaksi pemerintah secara elektronik, pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah KKPPD, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Bupati juga menegaskan bahwa berbagai program pemerintah daerah akan terus dilaksanakan dan dievaluasi agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar forum lalu lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. M. Samsudi berikut melaporkan.
4: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
5: Yang pertama, jembatan yang ada di Nangkaan itu memang kemarin dari pihak PU provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Masih jadwalnya masih dalam ini. Yang kedua, jembatan Koncer, itu seperti kita ketahui ya kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
4: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nantinya akan menentukan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan melintas serta mengetahui kondisi dan umur teknis jembatan. M. Samsudi melaporkan.
0: Memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah, Sekolah Rakyat Terpadu 1 Sampang bersiap membentuk komunitas gemar membaca dan menulis bagi para siswanya. Ima Fadila berikut melaporkan.
6: Guna meningkatkan literasi siswa, Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang bersiap memfasilitasi para siswanya dengan membentuk komunitas gemar membaca dan menulis. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen sekolah dalam memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan. Kepala SRT 1 Sampang, Deno Setiawati, menyampaikan bahwa pembentukan komunitas tersebut merupakan tindak lanjut atas dukungan dan kunjungan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang.
7: Dilihat dari kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh diskusi Kabupaten Sampang.

0: ternyata antusias anak-anak di literasi ini sangat besar, sehingga menyambut niat baik dari diskusi Kabupaten Sampang ini, kami akan memfasilitasi anak-anak untuk mengaktualisasikan dirinya melalui komunitas gemar membaca dan menulis.
1: Saat ini SRT 1 Sampang telah memiliki ruang perpustakaan. Meski demikian, belum ada koleksi buku di perpustakaan sekolah. Pihak sekolah masih berkoordinasi dan menunggu arahan resmi dari dinas terkait mengenai mekanisme pengadaan buku. Guna menjembatani kebutuhan bacaan siswa dalam jangka pendek, sekolah akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah Sampang. Perpustakaan daerah siap dengan dukungan perpustakaan keliling dan paket kegiatan literasi mulai membaca, menganalisa, menulis, dan menceritakan kembali. Dengan sinergi antara SRT 1 Sampang dan perpustakaan daerah, diharapkan komunitas membaca dan menulis menjadi wadah yang efektif bagi siswa untuk mengasah potensi, bernalar kritis, dan minat literasi secara optimal. Ima Fadila melaporkan.
2: Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam cara generasi muda berkomunikasi dan mengenal budaya. Penggunaan bahasa daerah dan pemahaman terhadap budaya Madura mulai menghadapi tantangan. Khairul Umam berikut melaporkan.
3: Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengingatkan pentingnya menjaga bahasa ibu di tengah pesatnya perkembangan era digital. Menurutnya, penggunaan bahasa daerah yang semakin berkurang dapat berdampak pada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap tata krama dan identitas budaya Madura. Bustomi menjelaskan, bahasa ibu tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana mewariskan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Ia menilai penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai ditinggalkan. Selain bahasa, pembelajaran sejarah Madura di sekolah juga dinilai masih terbatas. Kondisi ini diperparah minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan bahasa dan budaya Madura, sehingga diperlukan perhatian agar generasi muda tetap mengenal sejarah dan akar budayanya di tengah derasnya arus informasi digital.
4: Kedekatan budaya lokal itu telah lama tergerus. Satu contoh misalnya yang paling nampak itu adalah bahasa. Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975. Artinya sejak itu pemerintah menerapkan tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya di sekolah-sekolah secara formal, misalnya kurikulum 1968, itu menggunakan bahasa ibu kelas 1 sampai kelas 3. Barulah kelas 3 pertengahan itu sudah mulai memasuki transisi, lalu menggunakan bahasa Indonesia.
3: Bustomi menambahkan karakter religius masyarakat Madura perlu berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan umum. Keduanya dinilai penting untuk membentuk generasi yang berkarakter sekaligus mampu menjaga bahasa, sejarah, dan kearifan lokal Madura agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Farida Kusnia berikut melaporkan.
5: Hari Pariwisata Sedunia 27 September 2026 menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
6: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
5: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
7: Harapan kami nantinya dengan adanya Hari Pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya Hari Pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
5: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Kelut berstatus normal, sehingga seluruh kegiatan wisatawan dinyatakan aman untuk dikunjungi. Ana Kusuma melaporkan.
8: Di tengah meningkatnya aktivitas erupsi sejumlah gunung api di berbagai wilayah di Indonesia, kondisi Gunung Kelut di Kecamatan Ngancer, Kabupaten Kediri, saat ini masih berada pada level 1 atau berstatus normal. Dalam hal ini, Pos Pengamatan Gunung Api Kelut memastikan aktivitas vulkanik Gunung Kelut dalam kondisi terkendali, dan wisatawan tetap diperbolehkan beraktivitas di kawasan wisata dengan tetap mematuhi petunjuk keselamatan dan juga arahan petugas. Disampaikan oleh petugas Pos Pengamatan Gunung Api Kelut, Muhammad Turil Kausar, bahwa sejumlah getaran sebelumnya memang sempat terekam oleh seismometer yang terpasang di stasiun pemantauan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa getaran tersebut tidak bersumber dari aktivitas di dalam Gunung Kelut, melainkan merupakan pengaruh gempa dan juga erupsi di daerah lainnya.
9: Alatnya soalnya kan emang sensitif, jadi walaupun gempanya jauh, terkam jauh itu kerekam juga. Sebenarnya kan ada dua, secara umum kan bisa dibagi dua, gempa tektonik dan gempa vulkanik, kalau yang di alat kita kerekamnya kan ya. Nah, kalau yang gempa tektonik itu karena aktivitas lempeng, karena kalau gempa vulkanik itu aktivitas gunung api. Kalau di sini, karena istilahnya kan gunung api biasanya ada sendiri proporsinya itu, kalau di sini yang kita pantau kan aktivitas gunung api Kelut.
8: Sementara itu, Ketua Destana Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Anang Wianto, menyampaikan bahwa sebanyak 20 relawan di desanya telah disiagakan untuk menghadapi berbagai macam potensi bencana, termasuk adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Kelut. Para relawan sebelumnya telah mendapatkan pelatihan secara rutin bersama dengan BPBD dan juga instansi terkait.
10: Kemudian kalau terjadi karhutla, kami siap untuk membantu memadamkan apa yang telah terjadi ketika kebakaran tersebut. Kalau kita pakai alat seadanya dulu, kalau memang di sini, kalau di hutan, memang sulit dijangkau untuk air, kita pakai alat seadanya.
8: Adapun, Gunung Kelut merupakan salah satu gunung api aktif di Provinsi Jawa Timur yang terakhir mengalami erupsi besar pada tahun 2014 silam, dan pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan aktivitas. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pendengar, puluhan ibu rumah tangga di perumahan Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes karena distribusi air bersih dari PDAM Lamongan belum mengalir secara maksimal. Farin Regi berikut melaporkan.
11: Dengan membawa berbagai peralatan mandi seperti timba, gayung, handuk, hingga galon kosong, ibu-ibu di Perumahan Tambora, Desa Tambari Gadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, menggelar aksi protes. Peralatan mandi tersebut dibawa sebagai simbol kecewa mereka atas krisis air bersih yang melanda perumahan mereka. Nusa Indah, penduduk setempat, menyampaikan bahwa meski masa percobaan, distribusi air sudah berjalan selama 2 bulan. Mayoritas warga masih kesulitan mendapatkan air bersih.
12: Terkait apa air perumahan. Lah, selama ini PDAM di awal bilangnya kan air 2 bulan dijanjikan lancar. Ternyata 2 bulan trial ini sing metu cuma angin mayoritas lah, tidak merata.
11: Muhammad Syahril Majdi, Dirut PDAM Lamongan, menjelaskan bahwa kendala distribusi dipengaruhi elevasi dataran dan insiden putusnya kabel induk booster milik PT Air Bersih Jatim di Mojokerto. Pihak PDAM menegaskan bahwa status pengaliran air masih dalam masa trial selama 3 bulan untuk mengetahui kekurangan distribusi.
13: Langkah yang dilakukan PDAM, satu, PDAM memasang beberapa tambahan palep dan juga semacam angin-angin untuk mengeluarkan apa namanya udara di pipa. Itu yang dilakukan. Palep ini digunakan untuk melakukan regulasi pengaturan air. Yang kedua, itu dilakukan rencana pemasangan tandon 60 kubik. Nah, diharapkan nanti ketika terjadi giliran untuk air di Tambora, maka air tandon ada, dan dari air tandon itu bisa dipompakan ke warga yang membutuhkan.
11: Usai puas menyuarakan aspirasi mereka, ibu-ibu membuarkan diri dengan kawalan petugas kepolisian. Farin Raki melaporkan.
14: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam yang bertajuk Mengawal Proses Pemberian Santunan Korban KMP Virgo Transport 8 di Kediri. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
15: Terakhir tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 memunculkan duka mendalam bagi keluarga korban di sejumlah daerah, bahkan termasuk di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, seiring ada jumlah korban meninggal dunia yang tercatat dalam manifest kapal tersebut. Peristiwa kecelakaan kapal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang tersendiri bagi calon penumpang kapal laut yang hingga sekarang ini masih menggantungkan harapan besar terhadap armada publik ini. Namun demikian, pada saat ini yang terpenting adalah bagaimana keluarga korban yang memiliki jaminan mendapatkan informasi yang benar tentang keluarga mereka yang menjadi penumpang. Lalu, jika pada akhirnya ada kabar duka, maka idealnya pemberian santunan korban kecelakaan itu patut dikawal lebih ketat oleh berbagai pihak berwenang. Salah satunya yang terlihat pada detik-detik kepulangan jenazah Aridia Firmansyah, usia 19 tahun, korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang tiba di rumah duka, tepatnya beralamat di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncul, Kabupaten Kediri, sekitar pukul 10 kurang 5 menit waktu Indonesia Barat pada Jumat 25 September 2026. Pada momentum ini, isak tangis keluarga korban sempat tak terbendung ketika jenazah Aditya diserahkan oleh petugas terkait. Terlebih lagi ketika jenazah ini kemudian diantarkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Meski demikian, mengenai realisasi pemberian santunan kepada korban KMP Virgo Transport 8, Kepala Cabang Jatah Harja Kediri Nur Asmawi Asis menyatakan ia langsung memberikan pengawalan hingga di rumah duka. Memastikan pula bahwa santunan ini meliputi nominal Rp50 juta dari Jatah Harja dan Rp20 juta dari Jasar Harja Putra. Adapun semua santunan ini diberikan kepada ahli waris korban Aditya, yakni orang tuanya. Apalagi dari pantauan Jasara Harja, proses administrasi santunan dilakukan setelah data korban diteruskan dari Banjarmasin ke Kediri dan telah diproses di kantor pusat. Lalu santunan ini disalurkan langsung kepada rekening ahli waris.
16: Ya, kalau sesuai ketentuan dari pemerintah, Jasara Harja turut hadir kepada masyarakat dan untuk korban atas nama Aditya mendapatkan santunan dari Jasara Harja sebesar Rp50 juta, kemudian Rp20 juta dari Jasara Harja Putra. Jadi total santunan Rp70 juta untuk diberikan kepada ahli warisnya, yaitu orang tuanya.
15: Di tempat sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto itu memberikan imbauan kepada masyarakat agar mereka tidak percaya tentang informasi terkini terkait penanganan KMP Virgo yang belum tentu benar. Bahkan idealnya, warga hanya berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan Basarnas.
17: Belum, itu mis ternyata nggak sama. Yang intinya kita tidak mau memberikan ya pernyataan ya. Kita menunggu berita dari Basarnas. Ya kita lihat rilisnya dari Basarnas itu aja.
15: Adapun sebelum dibawa ke Kediri, perjalanan pulang jenazah Aditya dilakukan dengan tahapan keberangkatan dari Banjarmasin menuju Bandara Juanda sebelum kemudian dibawa ke Kediri. Rombongan pembawa jenazah Aditya ini tiba menggunakan 3 kendaraan dan langsung disambut keluarga serta warga setempat. Kemudian, setelah disemayamkan dan disalatkan, jenazah Aditya dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU setempat. Bahkan, selain hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, dua kasus serupa tampak pula datangan Kapolres Kediri beserta sejumlah pejabat utama Polres Kediri yang turut mengikuti salat jenazah Aditya. Diketahui, sosok Aditya merupakan warga Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Belum tiada, Aditya ini bekerja sebagai kernet truk dan berada di KMP Virgo Transport 8 bersama kakaknya, Tri Sutrisno, usia 30 tahun. yang bekerja sebagai pengemudi truk, dan hingga kini pihak keluarga masih menunggu kabar dari Tri Sutrisno. Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sungenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumeneb juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Tronojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumeneb, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.

Sumenep sore ini. Sumenep sore ini terus menemani Anda mendengar. Selamat bergabung untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Nah mendengar, kesungguhan itu akan berbuah kesuksesan. Maka dari itu jangan cepat putus asa dan menyerah, karena Allah tahu semua usahamu.

Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.

Setiap anak punya potensi yang luar biasa, tetapi juga mempunyai peluang untuk gagal. Yang terpenting untuk orang tua adalah harus berfokus kepada potensi yang dimiliki dan bukan kepada kegagalan. Oleh sebab itu, orang tua juga perlu untuk menyiapkan dirinya guna menerima kegagalan dari sang anak. Terkadang hal semacam ini tidak mudah untuk dilakukan, namun sebagai orang tua harus siap. Menjadi orang tua, haruslah memandang anak-anak sebagai pribadi yang berpotensi, membutuhkan kemauan dan usaha yang keras untuk mendampingi dan menggalinya. Mengapa demikian? Karena anak dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki, bukanlah terjadi dari satu malam saja, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Bila di pertengahan jalan anak rewel maupun malas dan ingin berhenti dalam mengembangkan potensinya, setidaknya perlu untuk bersabar dan tetap memotivasi dengan memberikan pengertian-pengertian yang masuk akal.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan tentunya pendengar perlu diinformasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran sore ini akan bersama dengan Qori Solihin dan akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 139.

الله أكبر الله.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'al laka sholati kullaha. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufal laka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan, dan merasa aman dalam setiap urusan, karena apakah Nabi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, kali ini Islam di Nusantara ingin mengajak Anda membahas tentang ketupat. Ketupat merupakan salah satu sajian wajib yang harus ada saat momen Lebaran. Makanan yang dibuat dengan bahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa ini tentunya sudah tidak asing di lidah orang Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada beberapa makanan yang menggunakan ketupat, seperti kupat tahu, ketupat kandangan, kupat glabet, coto Makassar, lotek, tipat cantok, gado-gado, dan banyak makanan lainnya. Ada dua jenis ketupat yang sangat umum dijumpai, yaitu ketupat kepal dengan sudut 6 dan sudut 7. Tetapi, pernahkah Anda sadari mengapa ketupat selalu ada dalam Lebaran atau Idul Fitri? Apa sih makna ketupat dalam Islam? Menurut catatan sejarah, ketupat pertama kali masuk saat Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya sekitar abad ke-15. Saat itu Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai sebuah simbol atas perayaan Idul Fitri. Ada dua budaya tentang ketupat yang beliau ajarkan, yakni dua kali ba'da, ba'da Lebaran dan ba'da Kupat. Ada sebuah fakta unik tentang makanan yang satu ini, yaitu ketupat merupakan frasa dalam bahasa Jawa ngaku lepat, yang artinya mengakui kesalahan. Selain itu, juga ada yang menyebutkan ketupat adalah sebuah singkatan dari laku papat, yang artinya perilaku empat, mengakui kesalahan, sucinya hati, kesempurnaan, dan permintaan maaf. Seperti itulah makna ketupat dalam Islam dan sejarahnya. Jadi, sekarang tidak hanya makan ketupat saja, Anda sudah paham filosofinya juga.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran RRI Sumenep ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.

0: Sumenep sore ini.
1: Anda terus bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskanti juga menemani dan tentunya mendengar ketika mungkin ya Anda tengah mengalami kurang enak badan, kurang fit, atau ada keluarga Anda, putra-putri Anda, tetangga, atau siapapun yang ada di lingkungan Anda lagi kurang sehat, mudah-mudahan segera disehatkan ya. Dan anomali cuaca mendengar, ini disebut menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit saat ini ya, yang banyak infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, perubahan kondisi panas, dingin, kemudian angin yang begitu kencang membuat masyarakat perlu lebih menjaga kondisi tubuh. Ya, jadi ISPA ini tidak hanya terjadi pada musim tertentu, seseorang yang telah sembuh juga dapat kembali mengalami ISPA. Karena itu mendengar, menjaga kebugaran menjadi bagian penting dalam pencegahan. Pola makan bergizi, olahraga, dan menjaga stamina dapat membantu mempertahankan kondisi tubuh. Penggunaan masker ini tetap dianjurkan nih saat Anda berada di tempat ramai atau Anda lagi kurang enak badan biar tidak menularkan ke yang lain ya. Termasuk cuci tangan dan menerapkan etika batu atau bersin juga perlu selalu dilakukan secara konsisten. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang semakin berat. Penanganan lebih awal diperlukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih serius.

0: buat teman-teman yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut.

bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan Lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dan mendengar, terima kasih terus bersama Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda sejenak untuk mempersiapkan diri segera menunaikan ibadah sholat isya. Setelah dikumandangkan adzan isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu, mendapat bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada kepedulian. Kepedulian ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik, tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa salat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, pada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya, sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Pendengar selanjutnya kita nantikan saat disampaikan Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusenggara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu, doa.

0: kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
1: Bapak, lahan tebu milik warga.
2: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
3: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
2: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi AKP Turhan mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
4: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
2: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
5: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
6: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
5: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DITESIN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENCI, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
6: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eri Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
7: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
6: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
2: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
1: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
3: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
1: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
4: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
5: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
4: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
6: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
4: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
7: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Niar Abdul Diteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam mendengar untuk Anda yang terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani Anda mendengar. Selanjutnya kita ikuti mimbar keagamaan dan untuk hari ini di 27 September 2026 bertepatan dengan hari Minggu hadir untuk mimbar agama Kristen. Dari Gereja Pantekosta, mengangkat tema tentang kasih Tuhan sempurna, tak bersyarat dan tak berakhir.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Kristiani.

0: Puji Tuhan, para pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kasih Tuhan Sempurna, Tak Bersyarat dan Tak Berakhir. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi ya, dengan kami dari Gereja Pantai Costa di Indonesia Sumeneb. Selamat menerima berkat lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, tema firman Tuhan adalah Kasih Tuhan Sempurna, Tak Bersyarat dan Tak Berakhir. Ya. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus memberikan kelegaan serta ketenangan jiwa. Ya, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar, setiap kita melangkah, setiap tugas yang kita selesaikan, setiap pekerjaan, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sekalipun kita berpaling, ya, ia tidak akan jauh. Kita sebagai anak-anak Tuhan tak sepantasnya untuk melupakan Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Sedikit menyinggung budaya dalam berinteraksi sosial, dalam era serba canggih dan modern, ya, kita seringkali dibutakan oleh persepsi orang lain. Apa yang orang lain inginkan membuat kita melakukannya, entah itu secara sadar ataupun secara tidak sadar. Jika mereka tidak suka dengan orang yang cerewet, maka kita cenderung tidak banyak bicara saat bersama mereka, walaupun sebenarnya bukan itulah kepribadian kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, seakan kita itu harus memakai topeng yang ironisnya itu menjadi beban yang perlahan akan mengikis kepribadian kita yang sebenarnya. Mungkin karena kita takut dikucilkan, takut ditinggalkan, bahkan takut terhadap penilaian orang lain. Nah, hal ini menjadi faktor utama munculnya perasaan tidak aman. Jadi kita memakai topeng dalam kehidupan kita karena seseorang. Nah, dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4:18 dikatakan di sana bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kita harus memahami arti dari kasih Tuhan yang sempurna guna mendapatkan keberanian untuk menghadapi penilaian orang lain dan lepas dari rasa takut atau khawatir akan hal itu. Para pendengar, kasih Tuhan yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu seharusnya melenyapkan semua rasa takut kita. Karena dosa kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib, sehingga apa? Kita memperoleh yang namanya jaminan akan hari esok. Ya, puji Tuhan. Ya, para pendengar, seperti cahaya yang menerangi gelap, kegelapan, ya, seperti petunjuk saat kita tersesat, begitulah kasih Tuhan dianalogikan. Oleh sebab itu, di dalam Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Satu ayat lagi saya akan bacakan para pendengar. Dalam Efesus 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Ayat yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, dikatakan apa, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, para pendengar yang dikasih Tuhan, ya kita hendaknya tidak perlu ya khawatir dan hidup dalam ketakutan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, pendengar, kasih Tuhan itu sempurna. Beda dengan kasih manusia yang bersyarat. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat, Bapak, Ibu, Saudara. Dan sudah semestinya, ya, kita sebagai orang percaya yang tahu tentang hal ini harusnya memberitakan hal ini kepada mereka yang mengalami rasa takut dalam kehidupannya. Seperti yang saya katakan, ya, bahwa kalau kasih manusia itu bersyarat, berbeda dengan kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Puji Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian, para pendengar yang dikasih Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, berbeda dengan kasih manusia yang sering menuntut persyaratan. Khususnya hubungan sosial yang mengharuskan untuk saling memberi benefit. Nah, sifat inti dari Allah adalah kasih. Kasih yang tak bersyarat. Mengasihi seseorang adalah mentaati Tuhan dan perintah-Nya demi kebaikan orang lain, mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk jangka yang panjang. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, sikap seperti itulah yang seharusnya dimiliki orang percaya akan Kristus. Jadi kalau yang pertama tadi, kasih Tuhan itu tak bersyarat. Nah, sedangkan yang kedua, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Arti nggak berkesudahan itu apa? Nggak berhenti, tiada henti-hentinya. Jadi nggak ada batasnya, nggak berkesudahan kasih Tuhan. Ya, tidak terbatas dengan waktu. Saya bacakan dalam Mazmur 117 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Arti kasih Tuhan mengalir untuk selama-lamanya berbeda dengan apa yang manusia ya rasakan. Artinya sifat manusia yang hanya sementara. Ya, para pendengar, manusia kerap kali mengukur kasih Tuhan itu berupa dengan materi, harta, benda. Nah, kalau kita menggunakan tolak ukur manusia untuk menilainya, ya kita nggak akan merasakan kasih Tuhan itu. Akan tetapi, para pendengar yang dikasih Tuhan, bagi Allah, ya, karakter manusia jauh lebih berharga dari hal-hal yang lainnya. Jadi, karakter kita itulah ya yang menentukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi manusia sering merasa sudah berbuat banyak hal dan merasa telah berjasa terhadap Allah, dan karena itu semestinya lah Allah lebih peduli dan lebih memperhatikan dia. Jadi pemikiran seperti membuat manusia gagal memahami keberadaan Allah yang penuh cinta kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi yang pertama tentang kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak berkesudahan, yang kedua dan yang ketiga adalah kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Jadi dalam kasih, kita membuat hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Dalam kasih, kita menjadi anak-anak Allah. Dalam kasih itu pula, setiap penderitaan yang terjadi dalam hidup kita turut dipermuliakan bersama Kristus yang bangkit. Jadi melalui pemahaman kita, kasih akan selalu menjadi sesuatu yang kompleks. Akan tetapi, dalam kehidupan yang nyata, kasih menjadi semakin nyata dan sempurna. Pada akhirnya, ya, kasih menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita mampu mengasihi sesama, di situ pula Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan semakin banyak orang akan mengenal Allah yang mengasihi kita. Sekian dahulu para pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan selamat menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian pendengar. Amin. Puji Tuhan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Saya Aris, seperti biasa kembali menemani Anda di lembar yang ke-27 minggu di bulan September 2026. Seperti biasa malam hari ini, kebersamaan kita kami awali dengan mini drama radio. Malam hari ini persembahan RRI Pontianak dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau. Selepas mini drama radio, jangan beranjak dulu, tetap bersama kami. Kami rangkai dengan ngupras, ngobrol bareng komunitas. Seperti apa jalan ceritanya mini drama radio malam hari ini? Kita dengarkan sama-sama.
3: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
4: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
5: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
3: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat Sel.
5: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
3: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
4: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
3: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa, belum bisa banggain orang tua, sedih kalau lihat diri sendiri.
5: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
3: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
4: Yaudah, kamu mau cerita apa?
5: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
3: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
5: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya gak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku gak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
3: Aku juga berusaha, Sel. Tapi gak sukses juga.
4: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
3: Tapi kan...
5: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
4: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos... Muncul rasa iri dengki, Mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
3: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
5: Bukan itu maksud Benny, Mir.
3: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas,

0: kayak gini terus, bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
1: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
2: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
1: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
0: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
2: Nah, kalau gini kan enak.
0: Makasih ya, Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
1: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang.
1: Ya udah, Abang yang traktir. Ayo kita cari makan.
2: Asik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali rasanya malam hari ini bersama saya Halim yang akan menemani malam Anda. Hadir kembali ke ruang dengar Anda semuanya yang pastinya di program Ngubras, ngobrol bareng bersama komunitas. Dan kali ini saya akan mengangkat tentang komunitas pecinta alam dengan tema peduli lingkungan, bersih dan pilah sampah. Pendengar, lingkungan yang bersih tentu menjadi dambaan kita bersama. Lingkungan yang terjaga bukan hanya membuat suasana menjadi nyaman, tetapi juga membantu menjaga kesehatan dan kelestarian alam. Namun menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebersihan. Setiap orang memiliki peran, termasuk kita sebagai masyarakat dan komunitas pecinta alam. Nah, bagi komunitas pecinta alam, kepedulian terhadap lingkungan tentu bukan hal yang baru. Kegiatan menjelajah alam, mendaki gunung, berkemah maupun menikmati keindahan pantai seharusnya selalu diiringi dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan. Nah, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah mengurangi sampah dan membiasakan memilah sampah. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun dapat dipisahkan dari sampah organik seperti botol plastik, kardus, dan kemasan.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kebiasaan membuang sampah sembarangan seringkali berawal dari hal kecil, misalnya setelah menikmati makanan atau minuman, kemasannya ditinggalkan begitu saja karena dianggap akan ada orang lain yang membersihkannya. Padahal ketika kebiasaan tersebut dilakukan banyak orang, sampah akan menumpuk dan dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, bau tidak sedap, hingga pencemaran tanah dan air. Karena itu, pendengar, komunitas pecinta alam dapat menjadi salah satu contoh dalam membangun budaya peduli lingkungan. Prinsipnya sederhana, datang membawa barang, pulang membawa kembali sampahnya. Saat melakukan kegiatan di alam, peserta sebaiknya membawa tempat sampah sederhana atau kantong khusus untuk mengumpulkan sampah. Sampah kemudian dipilah sesuai jenisnya agar lebih mudah dikelola. Memilah sampah sebenarnya tidak sulit. Kita dapat memulainya dari rumah, pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah yang masih memiliki nilai guna juga dapat dikumpulkan untuk digunakan kembali atau disalurkan melalui bank sampah. Lebih jauh lagi, kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya tentang membersihkan sampah yang sudah berserakan. Yang tidak kalah penting adalah mengurangi produksi sampah sejak awal. Misalnya, membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memilih barang yang memiliki kemasan lebih ramah lingkungan. Bagi komunitas pecinta alam, kegiatan bersih-bersih lingkungan juga bisa menjadi sarana edukasi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di kawasan pantai, sungai, taman, kawasan wisata, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Melalui kegiatan bersama, masyarakat dapat belajar bahwa menjaga alam bukan sekedar slogan. Kepedulian harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan dilakukan secara konsisten.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas. Pendengar, menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari tindakan besar. Kebiasaan sederhana seperti membangun sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan membawa kembali sampah ketika beraktivitas di alam merupakan langkah nyata yang bisa dilakukan siapa saja. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena alam yang bersih dan lestari bukan hanya untuk kita nikmati hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Bersih lingkungannya, bijak mengelola sampahnya, lestari alamnya, salam lestari. Baik pendengar, itu tadi pembahasan kami tentang Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas yang pastinya di komunitas pecinta alam dengan tema peduli lingkungan bersih dan milah sampah. Cukup sampai di sini dulu. Di lain kesempatan kita bisa jumpa kembali di Ngobras dengan tema yang lain pastinya. Saya Halili, undur pamit dari ruang dekat semuanya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran bahkan di Sumenep ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu, RRI Sumenep.
2: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris dapat kembali menjumpai Anda di Ruang Rindu. Minggu 27 September 2026. Seperti biasa malam hari ini kami mempersiapkan beberapa lagu yang saya yakini mampu bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indah akan masa lalu Anda. Yuk malam ini kita berbagi. Sebelum kami hadirkan lagu, kami sapa dulu Anda. Silakan lewat tiga lain telepon ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa?
3: Dengan Sukron, Mas Haris.
2: Dengan Mas Sukron. Oh, juragan gula ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Masih banyak gulanya ya?
3: Tinggal 5.
2: Tinggal 5. Waduh. Sayang. Saya enggak tahu rumahnya Mas Sukron. Coba tahu saya berangkat sana ya.
3: Oh iya. Ayo Mas. Kita kan kalau spray tanah ini bukan untuk dijual beli kan kalau bisa.
2: Wah. Itu urusan belakang, jual beli dan bukan di sini ya. Tapi yang penting saya bisa datang ke sana. Mungkin sambil lalu dengerin lagu, sambil lalu buat gula itu. Aduh mantap. Yang terpenting malam hari ini sehat ya. Nanti disimak.
3: Apalagi ini Mas Waris. Dibuat itu gula nyior itu katanya orang sini.
2: Biar gulanya nanti bahas nanti ya. Saya kalau ke sana. Iya, langsung saja. Silakan salamnya buat siapa, Mas?
3: Salamnya?
2: Sukron.
3: Yang pertama untuk panjenengan. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga. Juga ada Faruk Karisma sama Siska. Ada JA sama Winda. Wanda Pemekasan. Juga ada Susana Kenjing Doso, ada Irma, ada Abasuni,
2: iya.
3: Bang Supriyadi. Semuanya tanpa terkecuali.
2: Terima kasih ya.
3: Makan. Buat Mas Waris, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sukron. Di belakang Mas Sukron, selamat malam.
4: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Ini dari Legung.
2: Dengan siapa?
4: Ya dengan Irma, enggak salah. Enggak berubah nama.
2: Iya, Irma. Legung alamat bukan nama ya.
4: Iya, bukanlah alamatnya.
2: Iya, alamatnya ya. Legung. Sehat ya Mbak Irma?
4: Iya,
2: alhamdulillah.
4: Mana Abi enggak kekencingan. Kalau Cak Wer gimana?
2: Sehat, alhamdulillah. Lama tak terdengar ya. Suaranya, tak pikir kemana. Nanti simak lagunya ya Mbak Irma ya.
4: Iya, iya.
2: Yuk, langsung salamnya buat
4: Cak Waris. Salamnya yang perdana buat Cak Waris. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu di keluarga. Barusan ada Sukro Belanda, ada Siska Baruk, juga ada J.A. Winda, ada Iim, ada Basuni. Pokoknya salamnya ke semuanya.
2: Iya.
4: Iya. Lagunya buat Bupat Hor ya, kalau bisa gak tunggu gabungannya. Terima kasih atas waktunya, Cak Waris.
2: Sama-sama, Mbak Irma.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
5: Bersama Innatun Evi yang ada di Lentang.
2: Lenteng ya.
5: Iya.
2: Iya, sehat Mbak Evi.
5: Alhamdulillah. Bang Rindu, Bang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
2: Ya, langsung ya. Salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Cak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mas Wawan, ada Mbak Yuni, ada Bu Kathor, ada Mama Intan, ada Bang Ivan, ada Mbak Sumi, ada Riki Anggara,
2: iya.
5: Terus ada Pak Nur Kumala.
2: Oke, terima kasih ya.
5: Dan Pak Atur kecuali ya. Yang belum gabungan, ditunggu gabungannya. Makasih atas waktunya.
2: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda yang baru saja bersama kami. Kali ini kita jeda dulu. Kita nikmati lagu yang pernah nantikan anda. Ruang Rindu.

0: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Baiklah, satu nomor lagu yang baru saja berlalu. Semoga saya lagu tadi bisa atau kembali mampu mengingat kenangan Anda. Ya. Ya, kita berbagi. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan O.O.
1: Kapan datang?
2: Datang dari mana?
1: Katanya dari mana?
2: Enggak, kok gak kemana-mana.
1: Oh, kok lama gak gabungan? Tak pikir betul kata tetangga, lagi bepergian.
2: Enggak, cuman gak bisa-bisa gitu.
1: Oh, gak bisa-bisa. Sehat ya Mbak Im ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat gimana? Sama Alhamdulillah. Yuk langsung
2: Alhamdulillah.
1: Salamnya buat ya, siapa Mbak Im?
2: Salamnya yang pertama buat Cak Waris bertugas, bisa sehat selalu dan panjang umur.
1: Amin.
2: Terus ada Jeki Arindi, ada Mbak Irma, ada Sahdan, ada Evi, ada Mama Susana, ada Bu Fathur, ada Pak Ketua, ada siapa?
1: Siapa ya?
2: Ada Om Boang.
1: Om Boang juga.
2: Ada Bunda Yuni. Ada kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, jangan tiru dulu ya.
2: Ya enggak
1: lah. Temennya saya ya, Mbak Iim.
2: Oke.
1: Iya, makasih ya, Mbak Iim.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Oh, halo juga. Selamat malam untuk Abah Suni. Apa kabar? Di Pamekasan sana ada Bang Ivo, ada Mesejenan, Kong Toing. Selamat malam juga. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Niat Pak Boris.
1: Iya. Bang Aryo ya? Tolong dikecilkan Bang Aryo monitornya Bang Aryo.
3: Ini sudah jauh Mbak Loris.
1: Ya karena peka makanya dikecilin jangan tol. Aduh. Ya langsung salamnya buat siapa Bang Aryo? Sehat ya?
3: Amin ya Bu. Selamat menjalankan tugas ya Pak Borisnya.
1: Iya
3: ya.
1: Terima kasih Mas.
3: Lagunya diborong semua Loris.
1: Lagunya diborong.
3: Saya tidak tahu sambian Pak Loris.
1: Biar tidak harus tahu ya. Bukan buronan saya.
3: Kapan bisa ketemu Pak Waris?
1: Bukan buronan saya ya. Enggak apa-apa ya.
3: Bukan gitu Pak Waris.
1: Oh, bukan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aryo ya. Ingin ketemu, ingin tahu saya. Enggak apa-apa walaupun enggak tahu enggak apa-apa Bang Aryo ya. Biar gak kepikiran ya, kalau pas ketemu.

0: Oh, maksudnya takut ketemu di luar nanti ya, Bang Aryo, gitu ya. Oke. Semoga saja kapan-kapan nanti bisa ketemu ya. Terima kasih untuk Gusti Aryo di belakang Bang Aryo. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Memori.
0: Ketawanya nanti, Om. Ketawanya nanti, Om. Sehat ya, Om.
1: Ya, baru saja Im ya.
0: Baik Im ada.
1: Terima kasih Im. Punya yang selalu buat saya itu. Ke semua ya, Haja.
0: Iya, makasih Om.
1: Kepada Su Beca kemarin Su ada kiriman dari mana?
0: Oh belum ya kawan ya Om, belum ya.
1: Belum ya.
0: Oh belum, tunggu aja.
1: Kalau ya, dikembalikan, kalau lama tak kemarin kan dikembalikan dengan saya. Kepada anu Lohir ke semuanya saya ya.
0: Iya. Terima kasih ya Om.
1: Iya, kepada yang lain kalau saya menyebut satu persatu takut anu takut apa?
0: Sobum.
1: Iya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Boang di belakang Om Boang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Ivon.
2: Iya, gimana punya kabar Bang Ari?
0: Kabar alhamdulillah sehat Bang Ivon.
2: Iya, alhamdulillah juga sehat Bang Ari.
0: Sehat.
2: Sendirian ya di studio.
0: Ada teman, ada ya. Ada
2: oh bagian. Gitu ya. Mbak. Oh iya. Iya. Salamnya dulu Bang Ari.
0: Silakan salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Ari. Selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya dengan selamat sampai di rumah.
0: Iya.
2: Dan ada Haji Burhan. Selamat malam Pak Haji Burhan. Om Boang. Juga ada Waruk Karisma sama Siska. Juga Riki Anggara, Dewa Soraing, Abah Suni. Juga ada Devi, ada Ikim juga kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Bang Haris, ucapin makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ivan. Halo Mas Jeffrey, apa kabar? Lama ya, tak terdengar suaranya. Juga ada Mas Bintara, Mas Panji Ketawang, Mat Malam, Bang Hendra. Juga Waji Kama, Mat Malam. Kesemuanya ya, Mat Malam. Kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Terima kasih untuk Naya yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Halo, selamat malam juga untuk Bang Ibrahim. Apa kabar? Mas Palip Pratama. Ya. Silakan kembali kami terima. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Wah, Abang Wawan.
3: Sehat mas?
2: Sehat.
3: Nyatanya baru bangun katanya. Suaranya itu katanya baru bangun pas tidur.
2: Oh, siapa saya?
3: Iya.
2: Enggak.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Kalau mengingat lagu-lagu barusan, mengingatkan masa lalu aja itu. Gara-gara lagu-lagu yang lama itu katanya mengingatkan waktu saya pergi dari rumah itu mas. Kadang terlempar dari Madura ini sampai.
2: Jadi apa ya kisah yang tidak kita rencanakan, tapi semuanya terjadi ya. Cuman
3: benar.
2: Karena sesuatu tidak tahu Madura, tapi kok bisa ke Madura?
3: Ya itu mas, makanya
2: ya,
3: gara-gara. Salahnya secara jujur ya. Kalau mengingat itu pokoknya ada senang, ada susah.
2: Iya.
3: Ya sudah, tidak ingat selalu memang gitu.
2: Oke. Tapi.
3: Salamnya mas ya.
2: Silakan salamnya buat siapa ya mas Abah.
3: Salam buat Mas Hari, sehat terus mas.
2: Amin. Makasih doanya.
3: Ya tadi ada dari sana itu.
2: Ada Bang Aryo, ada Mbak Evi, ada Mbak Iim.
3: Mbak Evi, terus Mbak Burhan itu ya, Haji Burhan.
2: Bapak Haji Burhan.
3: Iya, Haji Burhan. Sehat terus, Mbak.
2: Sehat terus, Mbak. Mbak Lim.
3: Mbak Yuni. Tuh, Jeki Asmaro, Iki Anggara tadi ya. Terus Mbak
2: Cembang.
3: Aja ya, Mas, ya.
2: Yo, terima kasih, Bang
3: Wan. Terima kasih, Mas.
2: Iya, sekarang di rumah terus.
3: Kenapa?
2: Sekarang di rumah terus.
3: Siang. Oh iya, siang di rumah. Di rumah lah, Mas. Tapi
2: siang.
3: Tapi lah sore ya baru datang gitu. Kalau
2: masih keluar ya.
3: Iya, tadi tidur sebentar terus
2: keluar lagi ya.
3: Ya, enggak ini terus ada acara ini, ada bangun ini terus. Ikut gabung gitu.
2: Oke, makasih Bang Awan.
3: Yo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wawan. Monggo silakan di belakang Mas Wawan. Kembali kami terima Anda. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Bapak Ibrahim ya, alias Bang Alip Pratama ya.
4: Ya.
2: Sehat Pak Alip?
4: Alhamdulillah. Baru datang itu.
2: Dari mana?
4: Dari rumah sakit.
2: Dari rumah sakit? Siapa yang siapa yang sakit Bang Alip?
4: Adik saya di Mending.
2: Kapan masuknya?
4: 4 hari ya.
2: Udah 4 hari. Kata dokter sakit apa?
4: Ya kencing manis itu. Kencing manis.
2: Sabar ya. Sabar ya. Semoga ya disembuhkan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Terima kasih. Jadi sekarang ada di rumah sakit ya Bang Alif ya?
4: Sekarang pulang saya.
2: Enggak adiknya, adiknya masih di rumah
4: sakit. Iya,
2: ada
4: di rumah sakit.
2: Iya. Oke, terima kasih ma, Bang Alif. Salamnya besar Bang Alif ya.
4: Alhamdulillah sudah apa? Ada ingatnya sudah mulai tadi yang tidak ingat-ingat itu.
2: Siapa?
4: Ayah adik saya.
2: Oh. Tadi sampai lupa. Atau pingsannya.
4: Empat hari, empat malam.
2: Aduh. Sabar kali berdoa. Ya. Semoga saja kali ini sudah sadar. Semoga saja nanti langsung dijauhkan dari penyakitnya. Semoga saja ringan sembuh nanti ya.
4: Iya.
2: Nah, syukur langsung sembuh. Oke.
4: Terima kasih.
2: Yuk, salamnya buat siapa dulu Pak Alip?
4: Salamnya.
2: Ada Bang Aryo, ada Gusti Aryo.
4: Gusti Aryo.
2: Ya, sineku tang betang.
4: Betang betang. Iya. Ada Om Boang.
2: Om Boang.
4: Ada Evi.
2: Evi Elenteng.
4: Ada Bator.
2: Bu Bator.
4: Jeffrey. Ya, di Gending ada siapa itu ya, Gending? Lupa.
2: Di Gending ada Mas Jeki.
4: Jeki
2: Asmara.
4: Jeki Anggara.
2: Ricky Anggara.
4: Ya, Ricky Anggara. Semuanya ya guys.
2: Terima kasih Bang Ali, Bang Ibrahim.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Farida yang ada di Kalimantan sana. Oh, ke Kalimantan. Mana sih? Sulawesi ya. Apa kabar? Selamat malam. Juga Ibu Wika, selamat malam yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah ya. Sehat terus Bang Eko, Mas Bintara, ke semuanya. Sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat semua. Halo. Di belakang Bang Alip ada siapa? Assalamualaikum. Kemana suaranya ya? Ada sayang terputus ya. Halo, selamat malam juga untuk Mbak Rustin, selamat malam juga untuk Mbak Dinda ya. Di Tondok Raas sana ada Mas Putra juga, ada Mas Amang Arwan ya, selamat malam. Kembali kali ini kami terima Anda. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat malam, Cak Waris.
2: Selamat malam. Ini Bang Jeki ya?
5: Iya.
2: Iya.
5: Tadi yang keputus juga aku, Bang. Enggak ada sinyal.
2: Oh, enggak ada sinyal. Sekarang ada dia.
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Udah ada. Iya, gimana? Sehat, Cak?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat.
5: Mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga Cak ya.
2: Amin. Terima kasih doanya.
5: Kalau masalah lagu, ikutan aja, Cak.
2: Lagunya ikutan. Salamnya buat siapa?
5: Salamnya yang pertama untuk sang penyiar, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi, Cak, ya, di lain kesempatan.
2: Iya.
5: Barusan ada Bang Alif pertama, ya.
2: Bang Alif, alias Bang ada Ibrahim.
5: Ada Mas Wawan.
2: Mas Wawan.
5: Mbak Yuni, Mas Putra.
2: Ada Om Boang, ada Mbak.
5: Ya, Om Boang.
2: Mbak
5: Yuni.
2: Mbak O.O. ada.
5: Iya, ada Iim juga. Ada Mbak Irma ya.
2: Mbak Irma.
5: Ada Mas Bintara.
2: Iya.
5: Ada
2: Gusti Aryo tadi juga ada.
5: Oh iya, Gusti Aryo. Evi juga, selamat malam. Ada Syukran Wanda. Ke semuanya aja ya.
2: Terima kasih Mas J.A. Ya,
5: sisanya insya Allah nanti di acara Gending-Gending Madura. Mudah-mudahan bisa masuk aja ya.
2: Iya. Oke, okay. Sama-sama.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda. Halo, selamat malam juga untuk Kung Usiaman ya. Apa kabar Kung? Kemana sampean Kung? Kok lama? Mungkin ada gangguan atau seperti apa, Agung? Tapi semoga saja siaran kami malam hari ini bisa terpantau dengan jelas.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama Ruang Rindu ya. Ya, silakan untuk Anda yang sudah ada di 662317. Selamat malam. Dan selamat malam juga untuk Ibu Tapla ya. Selamat malam ya. Silakan, halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat lagu Memori. Lewat memori kita kan masa lalu.
1: Iya, oh ini di Pemekasan ya.
2: Iya benar, Mas Arin.
1: Mbak Arini ya, Arindi ya, Arindi
2: ya.
1: Sehat Mbak Arindi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sekarang di mana? Di rumah
2: ada
1: atau?
2: Ada di rumah.
1: Oh, di rumah.
2: Iya.
1: Oke, gimana lagunya tadi?
2: Ya, kalau lagu-lagu Poppy itu menurut aku itu enak banget. Ini
1: enak banget.
2: Mengenang aku waktu kecil.
1: Oh, kecil.
2: Lagunya Poppy.
1: Iya. Masih kecil aku digendong sama mama.
2: Enggak, ya. Masih ada di pangkuan ibu itu.
1: Oh.
2: Masih umur 4 tahunan lah.
1: Waduh, oh, 4
2: katanya
1: tahun.
2: Katanya orang Maduranya itu Ki Ebereb.
1: 4 tahun ingat lagu itu. Waduh,
2: iya, masih
1: hebat.
2: Ingat banget
1: ya.
2: Aku.
1: Oke, seperti kembali muda lagi berarti malam hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Yuk langsung salamnya buat siapa, Mbak?
2: Iya. Salamnya buat Mas Wari, selamat bertugas. Ada Mbak Irma, Mbak Iim, Mas Jeki. Ada Faru Karisma, Mbak Siska. Sukron, Mbak Wanda, Bunda Yuni, Mama Susana, Pak Dewa, Abah Suni, ada Sahdan juga, ada kesemuanya, tanpa terkecuali. Buat Mas Warisnya, makasih.
1: Sama-sama.
2: Ya, yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arindi ya, di Pamekasan sana. Halo juga untuk Mas Jeffrey, apa kabar? Satu lagi ya, mungkin sebagai penelpon akhir ya, sebelum kami berpisah. Silakan di 0811. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo. Ya, halo, dengan ya. Mas Bintara.
3: Halo.
1: Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Bintara ya?
3: Ya, betul sekali Mas.
1: Betul Haris. Sekali.
3: Gimana kabarnya Mas Haris?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
3: Ya, mudah-mudahan Mas Haris selalu dan selalu sehat selalu ya bersama keluarga.
1: Terima kasih doanya.
3: Ini lagu yang terakhir ya Mas Haris.
1: Penelpon yang terakhir ya.
3: Oh, penelpon yang terakhir.
1: Iya.
3: Ini salamnya dulu ya.
1: Silakan salamnya buat siapa Mas Bintara?
3: Ya, yang pertama untuk Sandian. Hati-hati pulangnya nanti, mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman Mas Waris.
1: Amin.
3: Karena ada di Renteng ada Mbak Evi, ada Bupat Hor, ada Sukron, ada Mas Jeki. Juga ada Mbak Rustin, ada Susana Kening Doso, ada Pak Nur Kumala di Pemekasan Mas Waris, ada Siska juga ya, ada Haji Burhan. Itu kesemuanya ada Mas Waris.
1: Iya, terima kasih Mbak.
3: Ada Mbak Irma juga.
1: Mbak Irma juga.
3: Iya, terakhir untuk Pak Selamat alas Pak Muhdi. Ya mudah-mudahan gongnya bisa cepat laris. Sudah laku.
1: Udah ya, dijual.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat, gongnya jangan dijual dulu Pak Selamat ya. Oke, dengan terima kasih untuk Anda dan akhirnya kebersamaan kita di Ruang Rindu kami cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga saja lagu-lagu yang udah kami hadirkan. Nah, mampu atau bisa mengingat kembali kenangan manis akan masa lalu Anda. Dan seperti biasa, selepas Ruang Rindu, jangan kemana-mana, Budaya Madura kembali hadir. Dan saya Aris mohon undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Tantor Belah, malam mangken budaya Madura hadir pole pangartor panyon malar moga budaya leluhur gadinto tetap lestari ben malar moga satu jenah peduli ben malar moga beda generasi penerus. Malam mungkin saran dan kelecaris dalam pengatur lagi. Selamat malam, selamat miar sahaki. Jadi malam mungkin ni kapan ki boleh berunding ruang kerong mungkin neng budaya ni. Gereng sebelum dan kalau ni kap muter genting, cara pagi genting awal ye. Terima dimin. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada nomor tong men Pak Jeki.
1: Inki, alhamdulillah. Sudah kehilangan tos ni aja lagi.
0: Yang kalau miasarin mian.
1: Wah, sedih aja.
0: Bung gitu kah sedih ya, mun katon dom pon tedung luasarin kia.
1: Enten kah, kewar panting ngopian ni kaca.
0: Oh, inki. Benih sih maksudnya nikah. Walaupun setia, tapi kalau memaksakan diri bobojo, keker biasa nak temu lah kuna tak temu. Ika sakit. Jadi ngok istirahat.
1: Kita akan tundu kalau
0: nak jadi. Kita akan kita akan tundu kita anja. Ika ulu ulu ye.
1: Thank you jak.
0: Langsung
1: kita lagi. Nabi penting pun nuruk nuruk buntir lagi jak.
0: Rok nuruk.
1: Kibon salam masih pertama Pak Kun Katur dah gambian dan bertugas lagi. Jadi mana wi peleman tengah teh, semoga paling selamat sampai daripada kacempo ya.
0: Amin.
1: Ki salam pada Pak Nur Kumala Bang Mesa Jenar ki.
0: Ki.
1: Mas, nah, kira kira ke asal dengan Pak Saper juga kita doing Mas Paruk pada Bang Asep asal dengan Mama Susana ya. Ki pada Mas Bintara. Sabar Sunni kan satu
0: jenis bola aja sih. Kalangkong gini aja. Ki.
1: Ki kangku lagi sukron mana biar monitor yang terus saya gabung lanjutkan. Ki kalangkong ya.
0: Sami sami.
1: Nyereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor kalangkong dek Jeki Asmoro, ana asmara, situ ngeki halo, assalamualaikum. Embing kengepon Mas JA, ega meni mak. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Azan Bang Sukron gi.
2: Ki kawari.
0: Sehat.
2: Ki bagun enggak ni? Ki bagun alhamdulillah. Sehat kan ya di kawari. Mun sambian kan bagun tenggi.
0: Irakun, ye.
2: Ye, alhamdulillah. Ki pon menabi pada saya, lencelen nama kita sekecil.
0: Ki sekecil.
2: Pertama, Pak Kunde kesambian, selamat alam Pak Aki tugas. Terjukan ki buruh pada Kak Jeki ni Kak Jeki. Pon dah tarik alam mampa juga ni Kak. Pelajaran masa waris. Juga pada dah jumpa Kak Ayu. Juga pada saya tak sah boleh Mas Anwar, Nizar, Roni Sanjaya. Juga pada Mas Wawan, Umbo Ang. Juga dek saya jenakan bater kecuali.
0: Enki.
2: Pun malay pada sere, malay pada kap lengkap yang tak sah lah. Atas beton lah. Motor sekelangko.
0: Sami sami.
2: Penting ni kapak kunci nyaman saya sotok kemarin. Yakin gula dek ni. Kelangkong enggak waris?
0: Sami-sami.
2: Teng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar sekelangkong Mas Sukron ibing kengepon Sukron. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Pak Ari.
0: Kenapa?
3: Bisa masuk.
0: Oh, oleh rejet yang kalau mi oleh hadiah apa mi?
3: Umulik
0: lo, Pak Ari. Umulik lo.
3: Mungkin mereng ke Buderi Adi Pratama Jaipon Tareta Songkan.
0: Laras, gimana mau cepat saya ye?
3: Muka-muka, pada yang nak asap ber, si Alakin pada kesongkan, Pak Ari.
0: Ki.
3: Iki puru bode tiga asmara lagi. Sarang Ananda Rendi juga syukur sarang Wanda. Si Ampot berpasangan-berpasangan di Pak Ari. Muka-muka cepat bahagia. Syukur sarang Ari. Sekarang Rizka banyak sekali ke berpasangan. Namun ku lebih apa sangat sekarang apa sunyi hari.
0: Engki ini nebon bon bon berden ini.
3: Tapi ku boleh sekarang apa sunyi ini kata termasuk berdemi idewan penasehat hari.
0: Ki.
3: Kira apa sunyi bila pon berde bacaan. Kalau bil tu nikah buat asli jadi masih mengatur kimon mon lancar ajung-jung apa sunyi. Saya lah. Kita lah telepon deka ibu ini Handayani sekarang mama sudah ibu Doso Bapak Tor. Sekarang Irma juga si Budi Pelotong Teras Putra Sir dan Anwar Indo. Pak Sapur Pak Nur Gumala sekarang Mai Zajenar Indo Pak Ari.
0: Engki.
3: Yang kita gabung ngir Pak Ari.
0: Ngir.
3: Sekarang kena ke.
0: Ki.
3: Sekarang ke mata Rabu nalanyo ke.
0: Rengkong king ireng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingkeng epon dewa. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, jangan kau lemia asar deh nembian bang.
4: Pun tanwang hari. Pun sedih ya.
0: Aku ni.
4: Tanwang hari.
0: Oh, mana bi malam kan?

0: Nah, ini biasa mun ganteng nggak kan aduh sele-sele pengki mak masih.
1: Berasintur biasa.
0: Oh.
1: Berasintur kadang telur, kadang anggur, ini katakan telepon lah.
0: Oh, gigi, kalangkong, kalangkong Bang Ivan.
1: Iki, salam orang hari.
0: Salam Mipon.
1: Iki, saya kebesan, Kak Torda, Kak Waris, selamat bertugas. Kurang berada Dewa Sorayeng, Keki Sukron, Abah Suni, dan Evi, Bubu Pathor, sekarang Pak Cempaka. Evi, Evi langsung gabungan, Amor.
0: Wah, kemarin, mun ngasak pakun tak geran.
1: Kita kira tobang, mun Evi inatun.
0: Ki.
1: Ya, nolong, di aktif, mau ngasak.
0: In,
1: jenis awal, kita gabungan. Ngereng gabungan gabungan tidak bang Kak Haris motor Kalangkong
0: sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor Kalangkong Bang Ivon ki obat dari aki pangaramu terak kenting dari Madimin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Gaim.
2: Dari bagian barat.
0: Bagian lain, leng aja wing, mungkin ten.
2: Mungkin mereka pintunya pintu belakang, Pak.
0: Oh, bude anu, bude labung lagi ya, Mas Bintara.
2: Bude.
0: Aiy, alhamdulillah. Mana beret boni? Mun eret ini mungkin pak kau ipin ngaki saya gak kasa.
2: Alhamdulillah saya.
0: Saya.
2: Alhamdulillah sempurna mungkin.
0: Sempurna. Ki, ukrong ketan dari tani ki dia Mas Bintara. Pak, aduh pak, siraan mak kelopai ulo.
2: Asis.
0: Asis. Wah, punya si almarhum ki.
2: Ki kan canom jangan saya berdebaran kita ni kan.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Oke. Sampean pasak kan gudang sekali dan masa naik lupa nama.
0: Aduh, daun ni nanti nana wan anu kempang.
2: Dan nikah mun sampean sekali ke gudang. Semasif
0: nang ke tempat. Ki, bu abolong, abolong di Mas Bintara.
2: Tak paling tak dapat seberapa kilo.
0: Semak. Semak. Ki. Angki, tina bilendar kan Om Jimam gula hanya peragambian. Lanjut salam lagi.
2: Salam mah ke benda wasan kepada Pak Usiaman, pemekasan pada Pak Nur Kumala, pada Ketoing, pada Ma Ma Mali. Terus juga pada saya le Sukron.
0: Mas Sukron.
2: Sukron di Berendua. Bada Bu Fathor, bada Mama Intan, tidak pertama bada Mas Jeki sendiri.
0: Bada Gusti Aryo juga, ki tang petang, ki.
2: Tang petang, ki. Pas bada Susana Kening Doso, bada Evi di Lentang. Di Masa Lembu ada Mbak Rustin, ada Putri Salju lagi.
0: Mas Putri, ki, Putri Salju.
2: Kumis beracun.
0: Kumis beracun.
2: Tak oneng sibul bahari, tak oneng. Keramnya.
0: Oh.
2: Pulau tenggelam.
0: Boh, mireng kapur kalau napa? Aduh, napa salah mireng nawa? Anu ki nak pokon anu nah?
2: Ki
0: tahun ini enggak kabur ki.
2: Bupat hormatan. Sudah jangan Mas Wali.
0: Kelengkong Mas Bintara lagi.
2: Omboan boleh.
0: Omboan.
2: Asyik terakhir ke Pak Selamat alias Pak Muhdi. Iki nikah kena matabar boleh ke gula Mas Waris.
0: Betul-betul ke saya kalikung lagi.
2: Apa tak? Gula tak anu. Ini ke pas posan ke anu Mas Waris. Bik gula suruh patabar ke sampean. Gula anu ke Bupat Hor tak gula.
0: Bawa Bupat Hor kari nyekot sampean. Jo anu Pak Selamat patabar ambil anu mat. Jo jual kapi. Bahada orang mayang kuih kama sampean. Kami mau bayar jual. Ada tak punah.
2: Sering kereduan masa beres.
0: Buat apa ni?
2: Pernah menegong kalau.
0: Ki.
2: Pertengahan.
0: Leras bener. Hanya menegong. Ya.
2: Kan gula apa? Mau betul tak? Gula kenong.
0: Kenong. Bener kong ban kenong. Nang ning nung ada ayu lagi. Do balang. Oh, ikan kong mas bintara.

0: Assalamualaikum.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tan ni kat sendiri buruk bucau ni ya. Sendiri bakong. Daging eston dan tadi tan ni malam mangkin nyempat taki. Namun tahan timin. Gini yang biar sakit kelu. Genting ni. Siapa pakai genting seneng dadak ni ya. Biar sakit arang-sarang.

0: Pemirsa dari Tantor Boleh Matur Sekalangkong Boleh-boleh mangkin dek ding genting alias dek budaya. Ia bawa genting dek talir pocur tak sampai ke gulakku. Jena dolos ngiring itu nelengki. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang asap asep piye.
1: Engki gak waris. Kuwi monitor gak waris.
0: Boleh muli kelo ke kamem pian sip.
1: Bude luar kompolan ngara tak aja bua ka dinding maru.
0: Oh, kompolan apa? Anu.
1: Kompolan habra.
0: Oh, ya pian bagian napa sip.
1: Bagian bawah gak waris.
0: Oh, bagian anu na napa suara ne iki.
1: Engki.
0: Ai. Mun gaul lagi sing konjong gerutis ki nyaman ki.
1: Gerutis.
0: Ya, betepak sep ya.
1: Tenang-tenang.
0: Oh, jadi kayak gini. Akan cepun Pak Hadirin ten biar kenal ke Pak Hadirin ten.
1: Eh, kamu?
0: Tak kenal ke Pak Hadiri. Pak Hadiri tukang tabun dah kata.
1: Boleh ke emak tu dulu?
0: Boleh ke dia jempon semak pun biar.
1: Luangkal.
0: Ki.
1: Muka lauk nak ngasih ya,
0: Mari. Ibu di masjid kata.
1: Engki kalau nak mungkin kalau nak.
0: Oh, mian ke doi ni.
1: Oh,
0: gigi lanjut pun sep.
1: Ki selama berjak waris selamat bertugas, tangki. Malar moga ki tetap barengan sehat.
0: Amin.
1: Bareng satu je keluarga. Punya saya gabungan pun jak waris.
0: Punya bon.
1: Ki selama Pak Nur Pemekasan. Bondowoso Pak Sap. Pak Ano, Pak Usiaman sarang Panan.
0: Engki.
1: Sumenep Bang Hendra sarang Om Buan, sarang Om Bugabu.
0: Pak Sekjen ne boleh ki Mas Panji Pak Ketawang ki.
1: Pokoknya tak kalau pai Pak Kuni salami jawab.
0: Engki mohon kalau pai
1: tak. Kita pun salam ke satu jenah tanpa terkecuali.
0: Engki.
1: Ika boleh ki. Tak kalau pi mana jawab.
0: Bo angku sarong ngobrol memahai Pak Kormian.
1: Pun kun sarong. Acotot ya mari, coba dah boleh.
0: Oh, bengki maksudnya, ungki cek ring bon maring ke anu latihan ki, ungki sana penyantai ojong berdiri ki.
1: Gendingnya kare pun apaan ya?
0: Boh, mun gending cek ke boter ki buru luang setong ni ya.
1: Ki tinggal pun rok-norok ya.
0: Ki.
1: Ika pun corak na suara bekler ya, ika bu kata-rata mulai.
0: Ki, elangkong ban sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengepon Asep, halo. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjenengan, Om.
2: Ki.
0: Tak saren, Om.
2: Entah ni entah panjenengan.
0: Engkau yang menyatakan, mau nasarin berarti rekaman suara dan panjenengan. Ten tadi. Anu? Su datang.
2: Bentar, tak datang kan.
0: Anjo. Anjo, su je majik jenggal lah kan. Kau ni su, kereman su. Ai, su. Su
2: macam sekarang ni. Malakum tak ada ibu badan kalau.
0: Buat nak apa? Mun kira anu, tindak kau lah cengonin dah, Om. Pada boy, kan kun putol kongon im ya no, ye.
2: Dan lain no orang tu. Ye, mandat orang na.
0: Berarti nak kau lah, aku buat kesu, kau boleh buat.
2: Ya, buat.
0: Anja om buang, tak ada berarti pasu tu ni om.
2: Dan saya tengah mungkin repot ke ya.
0: Oh, okey. Lanjut om.
2: Saya
0: suruh aku rasa, mun tak ada lakuk yang berlian su. Mun lakuk tak ada yang berlian su, njok su lah. Saya
2: nyaman Suhartono.
0: Suhartono.
2: Saya
0: nyaman, saya nyaman su beca. Iya, saya nyaman su beca. Bosen, su. Suhartono, ano, kakak boleh ki, suruh kak jompon umbuang lakuna, ki. Kolnem.
2: Aku kelu, ya.
0: Kol sana apa, Om?
2: Ini, pokoknya kol sanga, kol sabolok
0: lah. Ah, sarongan, ada jalan, Om?
2: Abang kan gak dapat, Om.
0: Wah! Ungkian, unik, unik, unik, unik, unik, unik, unik, unik, unik, unik. Lanjut, Om, salam, Om, kau saya, Om.
2: Gue jenek, saya masih pada suaranya, apa, Om? Beracun. Kumis.
0: Oh. Aduh, hello, tak usah bodoh, Om.
2: Okey,
0: saya bodoh huru mas bintara.
2: Okay, Bintara.
0: Bintara.
2: Dulu man na sa Gumis Bulacun.
0: Oh, badang hi.
2: Okay, tetap selamat. Gumis Bulacun.
0: Sehat terus.
2: Tisa na tao ni.
0: Tisa na.
2: Ano na, asli na hadi niya na.
0: Iya, mun bang kumis ni jombo ni Mas Halima om. Ye. Ap olong mo sopo Kristin.
2: Oke. Kristin ye. Ano Faruk Karisma.
0: Faruk Karisma bo Faruk dom memando anak do suara na tiga rok. Entar main kan no kaki liang na bayan. Mule na bada mule ai do am Faruk dia kan. Jigas mara.
2: Syukran syukran.
0: Syukron, ubat deh syukron. Aku boleh kuliah.
2: Ano, bukan dering.
0: Bo, bukan dering kamu, bukan bukan dering om.
2: Bodoh.
0: Ubat dom.
2: Dewa Surayeng.
0: Dewa Surayeng, ya, cak ring ngembian. Ibu ubat lah.
2: Kedua ada juga ni ada salah nasi, katanya.
0: Bodoh mirang aki om.
2: Agabung Hendra.
0: Agabung Pak Hendra. Ki.
2: Sing bingkeng ndak Bunda Wator.
0: Bunda Wator. Nah, mangken mireng ngoreng ngebodong.
2: Oke, agabung anu Bunda.
0: Bunda, si. Bunda Bunda Wator, agabung Bunda. Kelangkong.
2: Gimana ndak bugabu.
0: Ndak nom gama.
2: Nom gasara ndak bugabu.
0: Ki, kelangkong om.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong dari si Mulya Pak Haji Burhan si Bedi Maringan matur sakalangkong. Ye wingkeng epon Pak Haji Burhan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ting ting matura. Cek ke besan kana.
0: Ke besan kana.
3: Engki ke dia napa kabar?
0: Kabar sehat.
3: Aduh, mak betul eh.
0: Engki semangat lu tu go. Nyaman.
3: Ting kan go dah kanin to rengereng bisa.
0: Engki.
3: Aku betul gula bodo daerah kota.
0: Mangken ye.
3: Engki bodo daerah Ketungan kanin to.
0: Ah, amain ke pasir rembian di pas ini.
3: Engki ano. Ajem bota jamaah umroh kanin to teretan kampak kanin to.
0: Iya no, ikan makasa. Duh.
3: Kanin to?
0: Ilingkar kasa ki.
3: Thank you. Jadi, saya no ada perpeloncoan barang terminal kat sini kita boleh kat desa tenggel.
0: Thank you.
3: Keng, apa kita happy ada dua. Terhaga bunga kating penting kat ini sebagai
0: perkara. Oh, dia ni ke sini.
3: Thank you.
0: Thank you.
3: Thank you. Tikar salam kau.
0: Langsung salam ipon kau
3: baca. Terima kasih. Kau perlu kawan jenengan terima kasih. Kasih guru pada Haji Burhan kan itu.
0: Haji Burhan.
3: Pada Dewa Surayi, pada MC, pada Mama Sana. Terjukan tak lupa pada Cempaka, pada Irma. Bersyukran pada Jackie kan itu. Mama Pathor sarang Mama Yuni.
0: Mama Pathor.
3: Sarang Mama Rustin Edvian terus juga bunga kan itu. Pak Ketua sarang Mas Panji. Tor Masa Jenar, tor ke situ aja nah.
0: Kalangkong. Nah,
3: tanpa terkecuali kan itu atas Dr. Edson. Matur
0: sekalang kong, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalang kong, abasuni kih lenggi nama lemang ken. Ngone jamaah umroh. Kimalan mo kisalamat, kih. Katur dek deritan si budeneng cangkring juga de kiramo alias ga wardi, mat malam ga wardi. Epi kam membian bi tedung bon bi. Mune sare ne sing aja ke lopai bi pakai delem kepi si di luar ki. Si luar pakai delem bi. Si delem pakai luar ki. Nah bang aja pakai lopai. Kunci labang ada labang budi buka. Ah, dah demah. Ki maksudnya si lebang budi tak komi pada saya buka kunci kepi ke saya pergi. Ngereng, oh bodoh ni ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum. Aduh, bekok. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Cak bon malam biar nak main ke kamar bi.
4: Bo, boja.
0: Boja nak main bu. Cak ni pun kalau sana apa?
4: Kalau tak main. Tidak dengan. Angkat masuk tak bisa mulai kita.
0: Jadi yang boleh jangan ada main buat main apa tadi dong kisahnya. Mumpun nasaren, mumpun katondu, cok paksa lagi. Orang berang seperti di lembah keluar lah, bunga kancing bas, ki.
4: Belum waktunya, Evi tidur masih.
0: Oh, ki. Kalau saya pun apa, mau nasaren, Mbian, Bi?
4: Kenapa?
0: Mau nasaren, kalau saya apa?
4: Kadang, kalau belas.
0: Oh, kalau telok, ki.
4: Lo
0: je ke mon je
4: ke.
0: Oh.
4: Kata
0: lebih ko lo je sana. Je na. Oh. Okay. Tidung sa kecil ambia. Ki. Malam morgi amin pi bagus ki. Lanjut salam ke Pasera.
4: Salam masih pertama. Setelah ini juga panjenengan selamat bertugas, saya pernah sehat ki.
0: Amin.
4: Bukan betul ke leke.
0: Nom leke.
4: Pembuang bukan pada pangeran Bukabu, bukan pada Panor Kumala. Mas Wawan, tak gabungan boleh ke?
0: Anduk dedung payah laku lagi ke gudung lagi.
4: Tak dedung Mas Wawan, yang tu saya gabung lah. Pak Suni, dia boleh kat emak jadi kejangkuh lah mana Pak Suni.
0: Boleh ke dia boleh nengitin nembian ke ni? Soalnya pernah kejumpa nembian, Pi.
4: Pasera.
0: Apa sune? Ngone reng umroh. Jamaah umroh. Ki.
4: Oke, cukan. Bada pasera kula. Tak sabar.
0: Oh, bak sabar.
4: Bada Ivan. Tol de ka satu je. Nah, pantin tanpa terkecuali.
0: Engki.
4: Oke, pentingnya beri selebur ki.
0: Boleh bur, cita libur sih kamu bi.
4: Kita oneng lah.
0: Enggan nampak. Aji.
4: Langkong tak betona.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngeki, halo ibingking epon Nevi. Sebelum beten kalau motor kenting ki. Ngereng halo, assalamualaikum. Udah ada, udah. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mumpun malam balema namain lakuna boleh. Seperti mudan dari tanda do ambia namain kakak amma bu.
5: Kau
0: do
5: namain kakak amma malam sore.
0: Bu mak bu di sini. Bu boleh na bu di sini perembian buru tado amain ki keluar jai bu keluar kakak amma malam jangan kau lah. Oh bodoh kita mireng mungkin yolok puru bu. Ki.
5: Oh lok mahu ibang resuan aku memang olok.
0: Bo mun ku ni yolok kan tak mireng nak ki bu.
5: Ala beri budi walang budi.
0: Bo. Ah labang budi bisa dok dok bu ki.
5: Ada labang ngai budi.
0: Bo ibu di tado an bu kini ka boleh. Kini kelakang balang mau nanti kaman nengi bingkeng bila buda anu buda satu kaan nembian yolok kita kuda orang sambil mule boleh bu.
5: Kiri sembunyi rezeki naga ulah.
0: Do mak mangan nanti mak mari tadi napa je bon mari pada milo maksud tak kaza ngalih ke kamar ada nembian bu ki.
5: Kamar ada rami mas sore.
0: Rami buda pasiraan.
5: Rami. Enteng kerja, dan kalau jom.
0: Oh, engki.
5: Anak kan rasa tak berduka, lorong anak atau ringgerengan ya.
0: Aduh, unjuk nak anak. Jadi sini kikin nak laku pun kau lah saya nak anak saya dah kini abu. Ya, ageng goreng asarin. Lanjut salam abu. Ki.
5: Ki. Bon salam ni pun ki. Ya, kalau kira sampian. Salam malam pak.
0: Buah dok selamat ajua lekung ah kare duen ha jebon mas bintarang ki
5: ki Semoga taring sehat, sarang selamat ki.
0: Amin.
5: Sampai kapanpun dia mesti berasa nih anak. Sekarang di telefon, terakhir Pak Haji Bun kan dokter yang gabung.
0: Gabung mulai gila. Si terhormat Bunda Fathor yang tuh. Ika bosang. Ika bosang po imbian po.
5: Lepas saya kau le kau baci tak mabi yang terhormat nak baci kata kau le tak mabi pon yang kau le nak. Wah, kau baci ni terhormat apa? Terhormat loh.
0: Mesin nah, ya pun terongo jadi terhormat. Ki lanjut pun bu. Ki.
5: Pak. Buka bujukan ki.
0: Engki.
5: Terus berde Pak Susana, berde Pak Ali Pratama, oleh berde Pak Dewa Sorayeng, rupanya pernah gabung. Irma juga, Faruk Karisma. Saya berde Cili, Siska.
0: Siska, bo, madok suara nang kumbian Siska, dok kumbi tiga le, ai, agobung gelo.
5: Berde Pak Riki Anggara, Riki Asmara, berde Iin, berde Esi, cukup berde Abah Suni Furuki.
0: Engki.
5: Cukup berde Dewi, Pak Asep, sekarang kelek ke. Bisa menjelpon ki.
0: Engki bu.
5: Berde sepongkasan dulu berde Pak Hendra kita, sekarang... Mas Panji Ketawang.
0: Mas Panji Ketawang. Ya,
5: Mas Warit. Amin sekol ke kemudian malam-malam yang serah. Ada siapa? Budak pelah.
0: Budak pelah. Maaf, gabung, Bu.
5: Oh, gabung, Budak pelah. Sekarang berada Mas Bintara, Kak Yusa. Depan kasan satu telefon di ni.
0: Engki.
5: Saya sebut mangken. Insya Allah aku boleh. Kan engki mas.
0: Engki bu.
5: Engki aku. Siapa? Saya langkung si banyak mas hari.
0: Sami sami. Jawa kalau pai bu mana sehari nak anu kunci pada pak kepi.
5: Mari pon. Cak ne.
0: Ki cak ne re evi mon evi saya dalam mi pakai luar mon sembian saya luar pakai dalam bu mi kalau pai. Ki. Oh, ki tak bakalan. Ki, ngiring.
5: Moga-moga bisa abang ki boleh ki Mas Waris.
0: Engki, amin.
5: Safanika. Nyara ki min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika pon para para berpisah aja pon ki. Titing ireng ngong kuda noman nompo gempuk seki. Mangken ni ka belum agabung ngireng ya ton. Halo, ibingeng ipan Bu Fathor. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Kimbian si bonggasan laju panor ki.
6: Kepala si dibudi.
0: Dibudi laju mbian. Dado, tapi poter ada gendingnya. Dado, gimana? Ki.
6: Penting masto terhadap kerja.
0: Engki.
6: Maka mungkin berdiri masih masto. Mereka tu belum masto lagi.
0: Biar no banyak tahu banyak gangguan boleh.
6: Banyak je masto kalah saing.
0: Kalah ki. Lanjut panor ki.
6: Engki. Siska ada rasa rasa depan tapi boleh beri.
0: Jauh nih Siska, dok kan membian Siska.
6: Kunda kade wasi lagi, kunda kade kia semara, kunda kade keheran kan, kunda benda jaga gabung mulai dulu.
0: Oh, banyak jaga gabung mulai dulu, Abang Nur. Saya dah kelopai aku lagi.
6: Aku Bintara. Kunda kade siaman, kalau siaman aku bisa gabung sama
0: kau. Aku mau siaman boleh. Habis nanti aku hilang aku mau siaman, aku balang aku. Tak
6: masuk, ya. Mungkin masuk masuk ke kunda selain kunda lagi kunda keroni kunda ke Eti kunda lenteng kunda ke Irma dalam sekarang keempat ya.
0: Engki atau sekarang kong
6: kunda ke Bupati Hor Ibon leke
0: nom leke boleh ki
6: langkong bekong jawari
0: sami sami Pak Nur.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude waktu gigi ngiring coba tu ngaki. Oh tak ada berarti. Pemirsa motor sekelangkong atas lengki-lengki karena waktu mungkin yang pun tak ngisi nih. Kurang cem aja pun. Namun melar muka sekecek bapanggian tapi melar mukanya tetia kesampurnaan. Ben pangarep melar muka budaya leluhur. Melar muka tetap dicintai ben melar muka tetap lestari. Tor sekaligus beten kola nyon pamit. Ya akhir kelabun wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 90%

0: bidang ini untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 28 September tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap Merdeka.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Senin pagi ya, kita berjumpa di minggu terakhir bulan September 2026. Seperti biasa, Sumenep Pagi ini akan diawali dengan tilawah Al-Quran bersama Ustadz Azrul Hilmi, Surah Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 11.

Sungguh, kelak di akhirat nanti, Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho.

mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberimu petunjuk atau wahyu. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan?

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Pendengar dan juga pemirsa, pagi ini kita akan belajar satu rahasia hidup yang sering kali kita lupa.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah jumpa kembali. Ustadz sehat, tetap semangat pagi ini, Ustadz.
0: Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini masih semangat dan saya berada di halaman rumah ini.
1: Wah, wow, ya cerah sekali memang backgroundnya itu luar biasa pagi ini. Jadi Senin pagi membuat kita jadi semangat ya, Ustadz. Baik,
0: Siap.
1: berbaik sangka membuat hidup bahagia. Silakan sebagai mukadimah Ustadz Zainullah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepatut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik rasa syukur kita, minimal dengan mentadabburkan Alhamdulillahirrabbilalamin bini'matihi tatimmus shalihat. Karena bagaimanapun, atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua, dengan segala aktivitas yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan dan memenuhi segala bentuk kebutuhan kita atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya terhaturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan panutan kita semua. Beliaulah yang telah mengajari kita semua bagaimana berbaik sangka itu akan menjadikan hidup kita lebih bahagia. Rasulullah yang telah menjadi pionir dari semua itu dan wajib kiranya bagi kita untuk senantiasa memanjatkan salawat salam kepadanya dan mudah-mudahan Allah mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa RRI Pro 1 Sumeneb yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, Allah mentakdirkan kita untuk bersua kembali dalam suatu rangkaian kegiatan kajian Mutiara Pagi yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Dan pada saat pagi ini pula saya diberikan amanah untuk memberikan kajian tentang bagaimana kemudian menata hati untuk berbaik sangka yang itu akan membuat kita atau membuat hidup kita menjadi bahagia. Perlu diketahui bahwa berbaik sangka itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di dalam kitab Sunnah Mutawfiq, berbaik sangka itu termasuk dalam ahwalul qulub, kewajiban hati yang itu mesti harus kita lakukan. Maksudnya bagaimana? Berbaik sangka itu, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan ketentuannya, akan menentukan ketentuannya terhadap kita dengan ketentuan terbaiknya. Dan apapun itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa karena kita manusia sebagai makhluk yang selalu bergelimang dengan dosa, maka Allah akan memaafkan segala perbuatan yang dilakukan oleh hambanya selama kita masih mau memohon ampun kepadanya. Kemudian kita juga berupaya untuk memperbaiki perbuatan kita, untuk memohon ampun atas dosa yang kita lakukan, dan kita berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu. Kemudian juga kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal ini merupakan hadis qudsi di mana Rasul menyampaikan, qala Allah Ta'ala, man 'alima anni dzu qudratin 'ala maghfirati dzunub ghafartu lahu wa la ubadi ma lam yushrik bi syai'an. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: Barang siapa yang meyakini bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, memiliki kemampuan untuk mengampuni dosa-dosa, maka aku atau Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Dan aku, kata Allah, tidak peduli seberapa besar dosa yang telah hambaku lakukan terhadapku selama tidak menyekutukanku. Kemudian Rasulullah menyampaikan kembali bahwa husnul dhanni min husnil ibadah. Diuraikan dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah menyampaikan berprasangka baik merupakan sebaik-baiknya ibadah. Dalam hal ini, karena prasangka baik itu adalah sebaik-baiknya ibadah, maka bisa dijadikan sebagai pakem untuk kita bahwa ketika kita mampu berbuat atau berprasangka baik kepada Allah, itu artinya kita bisa menjadi pribadi yang bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Artinya ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun orang yang berprasangka baik terhadap Allah, orang itu pasti punya mahabbah atau rasa cinta yang luar biasa kepada Allah. Karena ia akan meyakini bahwa segala yang Allah timpakan kepadanya itu merupakan karunia terbaik yang Allah berikan kepadanya. Maka biasanya orang yang berprasangka baik itu hidupnya akan senantiasa tenang, bahagia, karena ia merasa bahwa segala ketetapannya Allah itu baik. Dan hal ini berdasarkan firman Allah, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hambanya. Oleh karenanya, maka jika memang Allah itu punya sifat yang sifatnya salah satunya adalah sifat adil yang luar biasa, sifat belas dan kasih, maka mestinya kita terus berbaik sangka kepada Allah bahwa segala yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah ketetapan terbaik. Kemudian Allah juga menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi bahwa ana inda dhanni 'abdi falyadhunnu bima syaa. Dalam satu redaksi seperti ini bunyinya, aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku, maka silakan berprasangka apa saja terhadapku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka hidup kita akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk terhadap Allah, maka Allah juga akan berikan keburukan, kehidupan yang buruk untuk kita. Oleh karenanya, maka kita mesti harus pandai-pandai untuk berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang berprasangka baik kepada Allah itu bukan perkara yang mudah. Ini adalah satu perkara yang membutuhkan latihan secara kontinuitas atau istiqomah secara terus-menerus. Kita harus melatih perasaan kita, isi hati kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar hati kita tetap menuju jalan yang istiqomah dengan berprasangka baik kepada Allah, dengan dengan berprasangka baik terhadap Allah. Rasulullah mengajarkan satu doa, yaitu ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami terhadap jalan agamamu. Artinya dari sini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan sifat rahman dan rahimnya Allah, dengan ketetapannya Allah, Allah akan menetapkan ketetapannya untuk kita dan ketetapan yang baik, dan hati kita dijaga supaya hati kita terus melakukan perkara-perkara yang baik. Para pemirsa, dimanapun saja Anda berada, dari sini kemudian, di dalam berprasangka baik itu, pasti akan timbul rasa optimis akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian di awal saya sampaikan bahwa berprasangka baik kepada Allah itu salah satunya adalah dengan meyakini bahwa segala bentuk dosa yang kita lakukan itu akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memang bersifat ghafur. Allah punya sifat yang maha mengampuni terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ketika kita sudah berprasangka baik terhadap dosa yang kita lakukan, maka kita akan optimis menjalani kehidupan kita, bahwa kehidupan kita akan baik-baik saja. Tetapi ingat, rasa optimis ini jangan sampai kemudian mencurumuskan kita untuk berleha-leha. Berleha-leha ini maksudnya bagaimana? Ketika kita meyakini bahwa Allah dengan segala kekuasaannya yang bisa mengampuni segala dosa yang kita lakukan, tetapi kemudian kita mengabaikan perilaku-perilaku yang baik, artinya kita merasa abai terhadap dosa yang kita lakukan, kita sering merasa, wah ngapain kita rajin-rajin ibadah, wong Allah saja maha pengampun. Jadi jangan seperti itu. Ini namanya kita terjerumus ke dalam rasa optimis yang berlebihan. Maka seyogianya, kita sebagai umat Islam, kita mesti harus punya sifat roja dan khauf. Ada pengharapan atau optimisme yang luar biasa yang itu diseimbangkan dengan rasa ketakutan atau khauf, kekhawatiran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita optimis bahwa segala bentuk amal kita akan diterima oleh Allah melalui rahmat-Nya. Kita juga optimis bahwa Allah akan mengampuni segala bentuk dosa-dosa kita. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah itu juga maha kuasa atas segalanya, sehingga kita harus tunduk dan patuh terhadap-Nya. Maka rasa tunduk dan patuh itu harus disertai dengan rasa takut terhadap siksanya yang amat pedih ketika kita juga melanggar terhadap ketentuannya. Oleh karenanya, maka harus diseimbangkan antara sifat optimisme dan sifat pesimisme. Sifat yang terlalu mengedepankan pengampunan Allah, sementara kita mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagai hamba, sebagai hambanya untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian sebagai gambaran awal dari kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, dan kita akan lanjutkan insyaallah dengan diskusi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ustadz Zainullah, dan pagi ini saya mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung. Silakan di tiga jalur telepon 665-396, 662-317 atau 0811-33-45101. Baik, sudah bergabung pendengar kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Abah Suni di Mandala Rubaru.
2: Bersama Ustadz siapa ini?
1: Ustadz Zainullah.
2: Assalamualaikum Ustaz Zainullah.
1: Waalaikumsalam.
2: Pakai bahasa Madura bisos, panjenengan Ki Buru Kak Dinto bahas tentang masalah husnudzanni min husnil ibadah Kak Dinto. Prasangka saya Kak Dinto terpalsu paling bagus ibadah. Artinya saya tak pengerti Kak Dinto. Sami-sami ngakungi prasangka kan itu pun apa di tanah danon sarang wahmon sarang sakun kan itu sami-sami ngakungi punya prasangka kan itu sesuai kalaban buat danon tajwi sumriim amroini morojihan li ahadil amroini. Parrojihol matkuru danna yusma wa taraful marujuhu yusman wahma wa syahku tahrim bila rujhani li wahidin haisus tawal amroini. Sekadintoh ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, perbedaan antara zon berburuk sangka dengan syak atau ragu-ragu itu antara lain, misalnya ketika ada salah seorang ulama yang menjelaskan tentang zon ini, beliau menyampaikan bahwa ketika saya keluar rumah, saya selalu berburuk sangka terhadap diriku. Artinya berburuk sangka di sini, ia merendahkan dirinya, mengedepankan sifat tawadduknya, bahwa dirinya lebih banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa ketimbang orang lain. Ketika ia berpapasan dengan orang lain, ia menganggap bahwa dirinya itu lebih banyak dosanya ketimbang orang lain. Sehingga ia tidak menilai orang lain itu sebagai orang yang lebih jelek daripada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syak, ragu-ragu. Saya selalu ragu-ragu terhadap orang lain. Maksudnya, ia menilai bahwa ketika ia berpapasan dengan orang lain, ia selalu ragu apakah ia yang akan dinilai itu betul-betul orang baik atau tidak. Sehingga dengan demikian, ia mengedepankan praduga baiknya. Maka sifat ragu terhadap orang lain itu adalah salah satu sifat baik dan salah satu cara untuk bagaimana kita bisa terus selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Jadi ini adalah perbedaannya. Terima kasih.
1: Baik, ya itu tadi ya Basuni ya jawaban dari Ustadz Zainullah. Silakan di antara pendengar jika ada yang kembali akan bergabung, berbaik sangka membuat hidup bahagia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, walaupun suaranya kecil sepertinya ini Pak Taufik Situbondo ya.
3: Iya.
1: Baik, barangkali volume radio bisa dikecilkan dulu Pak Taufik.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam, silakan.
3: Husnudzon itu prasangka baik kepada Allah ya. Bagaimana kalau kita berprasangka buruk terhadap manusia, apakah itu juga termasuk prasangka buruk terhadap Allah? Kalau kita prasangka baik terhadap manusia, apakah itu termasuk prasangka baik terhadap Allah? Pertanyaannya seperti itu Mbak.
1: Baik.
3: Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita berburuk sangka kepada manusia, itu artinya juga berburuk sangka kepada Allah Ustaz?
0: Baik. Terima kasih Bapak Taufik atas pertanyaannya.
1: Ya.
0: Saya ingat bahwa ini bukan dalil ya, tetapi bisa dijadikan sebagai falsafah hidup orang Madura. Saya pernah mendengar dari salah satu teman saya yang itu mendengar langsung dari salah satu guru Torikohnya di Madura. Beliau menyatakan seperti ini. Mun manustah ta'andi kulik neng. Se'andi kulik neng sadajana Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka bagaimana kemudian kita belajar dari falsafah ini bahwa segala bentuk perbuatan manusia itu adalah atas dasar kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi artinya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka kemudian kita harus mengedepankan sifat berbaik sangka dulu terhadap orang lain. Karena dengan berbaik sangka terhadap orang lain, Allah akan menggerakkan hati kita dan insya Allah juga orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita berburuk sangka terhadap orang lain, maka kemungkinan Allah juga akan memberikan keburukan kepada kita. Di sini ada timbul hukum kausalitas sebab akibat. Diceritakan misalnya, suatu saat Gus Baha Kiai Haji Bahauddin Nur Salim pernah kedapatan seorang tamu yang juga ikut ngaji ke dalam beliau. Mm-hmm. Beliau memang dalam setiap harinya atau juga dalam kajian yang terjadwal misalnya mingguan, beliau juga memberikan kajian secara rutin kepada para jemaahnya, yang itu jemaahnya datang dari berbagai daerah, mm-hmm. bahkan dari berbagai kalangan, dari berbagai macam profesi. Satu saat ada seorang yang datang, di mana tubuhnya kemudian bertato. Tatonya banyak sekali. Yeah. Bahkan orang tersebut tanpa basa-basi, beliau kemudian masuk ke dalam majlis kajiannya Gus Baha dan duduk di dekatnya Gus Baha dengan cara, gimana kata orang Madura, jerukong, kayak gini.
1: Yeah.
0: Jerukong. Nah, orang yang melihat orang itu pasti akan sebagian ya mungkin berburuk sangka. Oh, wamatuwa tak toka tengka, tidak tahu akhlak dan sebagainya. Duduk di depan kiai duduknya seperti ini, mm-hmm. harusnya khidmat misalnya. Mm-hmm. Ada macam penilaian dari berbagai orang lain. Tetapi kemudian ketika dikonfirmasi, apa yang terjadi? Ternyata orang yang duduk seperti itu, kemudian tubuhnya dipenuhi dengan tato, itu adalah orang yang baru masuk Islam sekitar 2 hari yang lalu. Bagaimana coba?
1: Yeah.
0: Ia belum tahu bagaimana akhlaknya murid terhadap guru, akhlaknya ketika duduk di majlis, akhlak atau cara merawat tubuh, cara berpakaian ala Islam. Ia belum tahu. Tetapi kemudian atas petunjuk dari seseorang, ia diminta untuk belajar langsung kepada Gus Baha, karena Gus Baha itu seringkali menyampaikan materi tentang Islam yang penuh dengan belas kasih.
1: Mm-mm.
0: Islam yang rahmatan lil alamin. Dan orang itu baru saja belajar. Coba, andai kata kita tidak berburuk sangka, kita langsung mengedepankan rasa kemanusiaan kita akan menyangka bahwa orang yang sangat seperti ini masih mau belajar, yeah. kepada Gus Baha. Mm-hmm. Itu artinya semangatnya luar biasa dan lebih besar daripada kita. Maka kita tidak boleh berpusangka seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Dan hasilnya ternyata ya seperti itu. Maka oleh karenanya, karena isi hati manusia itu kadang-kadang tidak bisa ditebak,
1: mm-hmm.
0: maka seyogianya kita harus mengedepankan berprasangka baik terhadap orang lain, sehingga Allah juga akan memberikan kehidupan yang baik kepada mm-mm. kita. Dan terakhir,
1: mm-mm.
0: bahwa dengan berprasangka baik kepada orang lain, hidup kita akan bahagia. Cecan orang matura, mon orang lebur, maka ada persangkaan baik, atau menyangka orang lain terus berbuat baik, atau baiklah. Maka alam itu akan luas,
1: mm-mm.
0: kehidupan kita itu akan enak, dimanapun saja kita berada, kita akan enak, karena kita akan merasa bahwa kita berada di tengah orang-orang yang baik, di lingkungan yang baik. Sengke lege ning elegena, kata orang Madura.
1: Yeah.
0: Jadi seperti itu mungkin.
1: Baik, Ustadz, zaman sekarang ini kan susah sekali ya berbaik sangka ya, sedikit-sedikit curiga, sakit hati gitu. Kenapa Ustadz hati kita ini mudah sekali berburuk sangka?
0: Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, karena hati itu memang sifatnya seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Makanya dinamakan dengan hati,
1: mm-hmm.
0: kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun, mm-hmm. karena memang mudah berbolak-balik. Kolbun itu artinya bolak-balik.
1: Mm-hmm.
0: Maka kadangkala hari ini kita baik, belum tentu besok kita juga hati kita menjadi baik. Makanya Rasulullah sering mengajarkan kepada kita,
1: mm-hmm.
0: untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Agar bagaimana Allah menata hati kita, Allah lah yang menuntun kita, supaya hati kita tidak selalu berburuk sangka kepada orang lain.
1: Mm-mm.
0: Bahkan dalam satu keterangan yang lain, satu saat ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW.
1: Mm-hmm.
0: Ia kemudian meminta kepada Rasulullah untuk mengajarkan doa perlindungan. Doa perlindungan. Maka Rasulullah mengajarkan qala a'udzu bika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri minnati. Maka engkau harus berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu dari aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan pendengaranku, dari kejelekan penglihatanku, dari kejelekan hatiku, dan dari kejelekan maniku atau perzinahan. Jadi ini doa-doa yang mesti kita panjatkan. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak harus seperti ini. Kita juga pakai bahasa Indonesia, Madura, boleh, gak apa-apa. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah supaya Allah selalu menjaga hati kita, supaya hati kita terus berada dalam jalur kebaikan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, saya juga kembali mengundang pendengar, jika ada yang bergabung, silakan di tiga jalur telepon, berbaik sangka, membuat hidup bahagia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa di mana, Pak?
4: Dengan Ivan di Pamekasan, Mbak.
1: Silakan, Pak Ivan, Pamekasan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
4: Begini, Ustaz, kita sudah dijelaskan sama Ustaz, berburuk sangka baik atau berburuk sangka buruk sama Allah. Nah, sedangkan yang berburuk sangka buruk sama Allah itu kadang diberikan kebahagiaan di dunia. Sedangkan berburuk baik kadang itu lebih sedikit kebahagiaannya dibanding yang berburuk. Berburuk sangka yang buruk. Apakah nanti yang berburuk baik itu diberikan di akhirat atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Seringkali yang berburuk sangka itu apa istilahnya, hidupnya tuh lebih nyaman. Tetapi kita yang selalu berbaik sangka kepada Allah malah sebaliknya. Itu seperti apa, Ustaz?
0: Baik, ya itu mungkin karena barometernya adalah harta. Karena seseorang itu menilai orang lain itu kok lebih kaya dari kita, seakan-akan lebih bahagia daripada kita, padahal belum tentu. Kebahagiaan itu pasti lahirnya dari hati. Kebahagiaan itu pasti akan lahir dari hati. Ketenangan itu juga akan lahir dari hati. Karena hati itu yang menuntun kita untuk bisa menjadi bahagia atau tenang. Kalaupun kita melihat ada seseorang yang kadang perilakunya, ya mohon maaf, selalu bermaksiat atau bagaimana, ya bisa saja kehidupannya itu sebagai bentuk istidraj. Istidraj itu apa ya? Kata orang Madura itu, anggaplah solaken dari pangeran. Artinya pemberian yang itu tidak berdasarkan rahman rahimnya Allah. Tetapi itu solaken dari pangeran. Tetapi nanti di akhirat kelak, ya mungkin saja tidak akan mendapatkan itu. Artinya kehidupan yang bahagia, seakan-akan bahagia itu semuanya diberikan dunia, tetapi di akhirat tidak. Sama dengan orang kafir, maka rata-rata orang kafir itu pasti diberikan kelebihan harta dibanding dengan umat Islam, dan juga seakan-akan kebahagiaan mereka, karena ukuran kebahagiaan itu, kebahagiaan hartanya itu pasti banyak diberikan di dunia. Tetapi ingat bahwa kebahagiaan itu minimal ada 3 fase. Kata Pak Faiz itu salah satu dosen di Jogja, bahwa yang pertama bahagia ketika kita mampu berbuat hal ibadah. Kita bisa beribadah, bisa menyembah Tuhan dengan sebaik mungkin, hati kita merasa tenang, bahagia. Kemudian yang kedua, kita bisa berbahagia ketika kita bisa berbuat baik kepada sesama. Maka ketika kita mengulurkan tangan kita kepada orang yang membutuhkan bantuan kita merasa puas, kita merasa bahagia. Dan inilah bagian daripada kebahagiaan yang menjadi tujuan banyak orang. Dan Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat terhadap
1: orang lain.
0: Iya. Kemudian bahwa perlu diingat, kenapa kita mesti berbaik sangka baik itu kepada Allah maupun juga kepada manusia. Karena gejolak hati kita itu juga nanti ada hisabnya, ada perhitungan amalnya. Jadi ya, mohon maaf, bukan tanda kutip, bukan hanya tubuh kita yang akan yang akan dihisab, bukan hanya sekedar amal ibadah kita yang juga akan dihitung, tetapi lintasan hati kita itu juga akan mendapatkan hitungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah menyampaikan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ مَسْئُولًا. Bahwa kata Allah, jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Itu nanti pembahasnya panjang, kalau itu saya tidak akan bahas masalah itu. Pada redaksi berikutnya, inna sam'a, bahwa sesungguhnya pendengaran, wal basarat, penglihatan, wal fu'ada, fu'ad, hati, kullu ula'ika kana anhu mas'ula, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, mestilah kita berbaik sangka agar hisab kita nanti akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin. Begitu. Ya Rabbal Alamin. Baik, itu tadi Pak Ivan ya, jawaban dari Ustadz Zainullah. Dan Ustadz, seperti apa nih Ustadz bentuk husnuzon kita kepada Allah? Misalkan saat kita diberikan ujian sakit dan tidak kunjung sembuh, sementara doanya sudah banter nih pagi dan malam. Seperti apa Ustadz?
0: Tidak salah ya kemudian ketika kita ditimpakan musibah berupa sakit misalnya, kita berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan rasa sakit kita. Sehingga Rasulullah dalam hal ini mencontohkan misalnya ketika kita sakit, menjenguk orang sakit pula, kita turut mendoakannya. Allahumma rabbannas isyfi anta syafi la syifa'an illa syifa'u la yugadir saqaman wa alaman. Dari sini kita minta kesembuhan dari Allah dengan kesembuhan yang sempurna, terbebas dari segala penyakit. Itu tidak salah. Tapi kemudian, bagaimana ketika kita ditimpakan rasa sakit seperti itu, prasangka baik kita kepada Allah, pertama adalah bahwa dengan sakit itu Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengampuni segala bentuk dosa-dosa kita melalui rasa sakit. Rasa sakit itu sebagai bentuk ujian daripada Allah, tapi dalam rangka untuk menghapus dosa. Sehingga bagi orang yang beriman, ketika ia ditimpakan rasa sakit terhadap dirinya, ia akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat tentang kesalahannya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah dan dosa-dosa yang ia lakukan. Jadi begitu.
1: Dan itu tidak mudah ya Ustaz.
0: Betul. Saya juga merasakan seperti itu. Tapi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana bisa melakukan semua itu.
1: Dan itu bagian dari upaya kita berjuang juga ya Ustaz.
0: Siap.
1: Dan berjuang mengalahkan hati.
0: Iya.
1: Baik. Ustadz, apakah husnuzon kepada Allah itu berarti kita harus selalu yakin atas semua takdir Allah itu baik, meskipun kadang menyakitkan gitu, Ustadz?
0: Betul.
1: Ya.
0: Kita merasa bahwa ada kalanya kita merasa takdir terhadap kita itu menyakitkan, karena memang ukuran kita itu terhadap keinginan, bukan terhadap kebutuhan. Saya ulangi, bahwa takdir Allah terhadap kita itu kadangkala dinilai menyakitkan jika kita menilainya dari sudut keinginan, bukan kebutuhan. Maka kemudian guru kami, salah satu guru kami di pondok kami menyatakan hidup itu tidak sulit. Yang sulit itu ya gaya hidup. Hidup itu tidak sulit, yang menyulitkan itu adalah gaya hidup. Maka yang pasti, karena hidup itu tidak sulit, dengan fasilitas yang Allah sediakan untuk kebutuhan kita, semuanya sudah tercukupi kok. Bayangkan coba, hingga abad ini, coba jumlah manusia di seluruh penjuru dunia berapa kira-kira totalnya? Itu pasti kan bermiliar, bahkan mungkin beratus-ratus miliar, atau mungkin miliun, triliunan jumlahnya. Nah, dari sini kemudian kalau dipikir secara mendalam misalnya, dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak, kemudian pekerjaan, lapangan pekerjaan yang ketersediaannya semakin
1: terbatas,
0: menyempit misalnya, tetapi ia terbatas, tetapi kemudian kita bisa hidup biasa-biasa saja kok. Kita tetap kok bisa menghirup udara segar, pagi bisa merasakan udara segar, bisa mendengar kicauan burung tadi, kicau mania, atau juga kita juga bisa merasakan kebahagiaan ketika berpapasan dengan orang lain, orang menyapa kita, kita merasa senang, kita juga turut menyapa mereka, kita, orang lain juga merasa senang, dan semua itu dialami oleh semua orang. Dan artinya dari sini kita bisa merasakan bahagia ketika kita merasa bahwa semua kebutuhan kita itu sudah tercukupi oleh Allah, kecuali keinginan-keinginan kita yang kemudian merubah gaya hidup kita. Kita bisa pergi ke kantor misalnya, kayak Mbak Ani misalnya, kan pergi ke kantor misalnya bisa dengan naik sepeda ontel. Di rumahnya sudah tersedia sepeda ontel. Jika kemudian rasa syukur yang dikedepankan, alhamdulillah saya bisa nyampe di kantor dengan bersepeda ontel seperti ini, maka timbul rasa senang dalam dirinya, rasa tercukupi. Berarti kebutuhan saya sudah tercukupi. Tetapi kemudian, ya memang itulah tuntutan hidup kita. Ketika melihat teman kita ke kantor pakai mobil jazz, adalah keinginan kita untuk kok mobil jazz kayaknya enak ya, saya juga pengen punya mobil jazz seperti itu. Nah, inilah yang kemudian akan merubah gaya hidup kita, sehingga kadangkala karena kita punyanya hanya sekedar sepeda motor skopi, sementara keinginannya jazz, ya paling tidak yang kita lakukan adalah pergi ke BRI atau ke bank manapun, kita ambil kur sehingga kita pun punya utang. Dan ke dalam keseharian hidup kita, kita diburu oleh utang yang itu membuat kita tidak bahagia, tidak menenangkan, karena kita diburu oleh keinginan yang merubah gaya hidup kita. Sehingga dengan demikian, maka orang yang berbaik sangka kepada Allah, ya akan merasa dirinya akan senantiasa tercukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang Allah berikan kepadanya. Jadi demikian, Pak.
1: Baik, terakhir nih Ustaz, jika husnuzon itu adalah kunci bahagia, apa Ustaz amalan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari supaya hari itu penuh dengan husnuzon kepada Allah?
0: Jangan biarkan terbesit dalam hati kita bahwa Allah zalim kepada kita. Karena semua ketentuan dan keputusan Allah itu adalah ketentuan dan keputusan terbaik yang Allah berikan untuk kita. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hambanya. Itu kata kuncinya. Bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Yang namanya zalim, itu kan aniaya. Jadi Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya. di luar kemampuan batas hambanya. Jadi begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz Zainullah. Pagi hari ini kita mendapat ilmu yang luar biasa ini tentang bagaimana untuk selalu berbaik sangka yang nanti akan membuat hidup kita bahagia. Ya pendengar dan juga pemirsa, kita sama-sama diingatkan bahwa jika kita tidak bisa mengubah keadaan, maka ubahlah cara pandang kita terhadap keadaan. Berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik. Berbaik sangka kepada manusia, maka hati kita akan tenang. Jangan biarkan ya satu prasangka buruk merusak ribuan kebaikan yang pernah ada. Karena orang yang husnuzon itu katanya tidurnya nyenyak, hatinya lapang dan hidupnya bahagia. Betul ya Ustadz? Baik, terima kasih Ustadz pagi ini sudah mempersamai Mutiara Pagi. Tetap sehat, terus semangat, dan selamat menunaikan aktivitas di Senin pagi. Sukses selalu. Sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi edisi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Secepat-cepatnya kekosongan kepala sekolah itu bisa tertutupi dan teratasi.
2: Berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 1 dus yang berisi 21 botol miras.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 28 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Ratusan calon kepala sekolah segera dilantik untuk mengisi kekosongan kepala sekolah pada Lembaga Pendidikan Naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan sekitar 150 guru untuk memasuki tahapan pelantikan sebagai calon kepala sekolah di naungan Dinas Pendidikan atau Distrik Kabupaten Sumenep. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan mengatakan, calon kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan diprioritaskan untuk diproses mendapatkan pertimbangan teknis sebelum pelantikan. Menurutnya, pelantikan ditargetkan dapat dilaksanakan pada Oktober 2026. Calon kepala sekolah tersebut berasal dari jenjang TK, SD hingga SMP. Iksan menyebutkan, pengisian jabatan kepala sekolah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan, terutama SD dan SMP yang masih terdapat sejumlah sekolah dipimpin pelaksana tugas atau PLT.
2: Harapan kami, jadi kami nanti koordinasi dengan pusat, yang kita berharap betul agar MENAF aplikasi ini memperlancar dan memang memudahkan, mengefisiensikan. Ya, akan tetapi karena ini adalah hal baru, maka kita harus banyak untuk penyesuaian. Harapan kita secepat-cepatnya kekosongan kepala sekolah itu bisa tertutupi dan teratasi.
1: Ia menegaskan, calon yang masih memiliki kekurangan administrasi akan diproses setelah persyaratan dilengkapi. Dinas Pendidikan juga membuka kemungkinan pelaksanaan tahap berikutnya apabila kebutuhan kepala sekolah definitif belum seluruhnya terpenuhi.
0: Pemilihan kepala sekolah khususnya untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sumenep diharapkan dilakukan secara selektif dan berdasarkan kompetensi. Kepala sekolah yang ditunjuk perlu memiliki ketelatenan, kemampuan manajemen yang baik, serta integritas dalam menjalankan tugas. Salah seorang warga Sumenep, Taufik, menilai keberadaan kepala sekolah definitif memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan sekolah. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap administrasi, tetapi juga harus mampu mengelola guru, membangun lingkungan belajar yang baik, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Taufik, penunjukan kepala sekolah juga perlu mempertimbangkan kemampuan dan karakter masing-masing calon. Pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai perlu melakukan talent mapping untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan calon kepala sekolah sebelum menentukan penempatannya.
3: Untuk sekolah-sekolah yang ada di Sumenep, terutama SD, ini harus pilih yang benar-benar telaten, memiliki kemampuan manajemen yang baik, memiliki integritas yang baik, karena apalagi ini bukan PLT lagi ya, kepala sekolah yang memang sudah definitif. Jadi dia harus bisa memberi warna terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Sumenep untuk pemerintah daerah Kabupaten Sumenep ini. Paling tidak mereka harus melalui talent mapping.
0: Pemetaan tersebut diharapkan bisa membantu pemerintah menempatkan kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Dengan penempatan yang tepat, kepala sekolah diharapkan mampu menjalankan tugas secara optimal dan memberikan warna positif terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Taufik berharap proses penentuan kepala sekolah definitif dilakukan secara objektif dan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang menyiapkan kepala sekolah definitif di Sumenep.

0: Saya Musahlan di Sumenep. Harapan saya, Dinas Pendidikan benar-benar menyeleksi kepala sekolah preventif yang akan dilantik nanti. Terutama yang akan ditempatkan di kepulauan. Harus benar-benar orang yang amanah bertanggung jawab atas tugasnya agar tidak selalu meninggalkan tugasnya.
1: Saya Ibu Aryani di Sumenep. Kekosongan kepala sekolah di daratan ataupun di kepulauan, saya berharap Dinas Pendidikan benar-benar menempatkan kepala sekolah yang siap ditempatkan di mana saja, terutama di kepulauan, dan kepala sekolah yang penuh tanggung jawab dan bisa memberikan perubahan di dunia pendidikan ke arah yang lebih baik.

0: Sekolah tidak hanya membutuhkan kepala, tetapi pemimpin yang mampu membawa perubahan. Berikut komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini, selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Sekitar 150 calon kepala sekolah di Kabupaten Sumenep segera memasuki tahapan pelantikan. Angka ini tentu memberikan harapan, terutama bagi sekolah yang selama ini masih dipimpin pelaksana tugas atau PLT. Tetapi pertanyaannya, apakah persoalan pendidikan cukup diselesaikan dengan mengisi kursi kepala sekolah? Tentu tidak. Kepala sekolah bukan sekedar jabatan administratif. Di tangannya ada arah sekolah, kualitas kerja guru, kedisiplinan, pengelolaan anggaran hingga iklim belajar yang dirasakan siswa. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya kepala sekolah definitif, tetapi kepala sekolah yang benar-benar mampu memimpin. Proses seleksi dan pemenuhan administrasi menjadi penting agar pelantikan tidak berhenti pada pergantian status dari PLT menjadi definitif. Kompetensi, rekam jejak, kemampuan manajerial dan pemahaman terhadap kebutuhan sekolah harus menjadi bagian dari pertimbangan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan sekolah yang paling membutuhkan mendapat perhatian lebih dulu. Jangan sampai sekolah yang sudah memiliki kepala sekolah secara definitif, tetapi persoalan mendasar seperti kualitas pembelajaran, kedisiplinan, sarana pendidikan, dan pengembangan guru justru belum tertangani. Pelantikan pada Oktober nanti seharusnya menjadi titik awal, bukan garis akhir. Setelah jabatan terisi, kinerja harus terukur dan dievaluasi. Sebab ukuran keberhasilan kepala sekolah bukan terletak pada pelantikannya, tetapi pada perubahan yang terjadi di sekolah yang dipimpinnya. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Polresta Sumenep mengamankan puluhan botol minuman keras dari sebuah toko kelontong di Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan penjualan minuman keras. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan puluhan botol minuman keras dari sebuah toko kelontong di Jalan KH Zainal Arifin, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan penjualan minuman keras di wilayah perkotaan Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, petugas Satres Narkoba kemudian mendatangi toko tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 45 botol minuman keras jenis arak yang disimpan dalam 2 dus. Selain arak, petugas juga mengamankan sejumlah minuman beralkohol lainnya. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolresta Sumenep untuk penanganan lebih lanjut, sementara pihak yang bersangkutan telah diberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 1 dus yang berisi 21 botol miras jenis arak, 1 dus yang berisi 24 botol miras jenis arak, 1 dus yang berisi 3 botol miras jenis anggur, 6 botol miras jenis bintang, 1 botol miras jenis mikmek, 1 botol miras jenis Singaraja, 1 botol miras jenis Guinness yang berada di dalam toko tersebut.
2: Ibda Ardan, sapaan akrabnya, menambahkan masyarakat diimbau ikut berperan menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan kepada kepolisian jika mengetahui adanya peredaran minuman keras maupun narkotika. Informasi masyarakat dinilai membantu petugas dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang mengingatkan pemegang surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi agar tidak menyalahgunakan dokumen tersebut. Pemindah tanganan surat maupun penggunaan BBM tidak sesuai peruntukan dapat berujung pada pemblokiran surat rekomendasi dan NIK. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Pemegang surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Sampang diminta menggunakan dokumen sesuai peruntukannya. Pemerintah daerah menegaskan penyalahgunaan BBM atau pemindah tanganan surat rekomendasi dapat dikenai sanksi hingga pemblokiran. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, mengatakan Penegasan tersebut disampaikan dalam pengawasan SPBU bersama Pertamina dan Polres Sampang. Menurutnya, apabila petugas SPBU tidak terlibat dalam pelanggaran, penindakan akan diarahkan kepada pemilik surat rekomendasi.
5: Terapi yang ini yang melanggar SOP, mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
4: Abdi Bari mengimbau masyarakat tidak memberikan surat rekomendasi kepada orang lain dan tidak menggunakan BBM bersubsidi di luar ketentuan. Ia menegaskan tanggung jawab atas penggunaan surat rekomendasi berada pada pemilik dokumen yang namanya terdaftar. Pemerintah daerah menyebut salah satu sanksi berupa pemblokiran surat rekomendasi. NIK yang terdaftar juga disebut tidak dapat kembali mengajukan surat rekomendasi setelah terkena pemblokiran. Jika ditemukan unsur pelanggaran lainnya, kasus tersebut dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sampang terus mendapat perhatian, terutama terkait kebersihan dan juga kualitas makanan. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diminta memastikan seluruh standar yang ditetapkan dapat dipenuhi. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud yang juga memimpin Satgas MBG mengatakan kepemilikan sertifikat laik hijin sanitasi atau SLHS perlu menjadi perhatian. Sertifikat tersebut menjadi salah satu komponen penilaian dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Selain sanitasi, kualitas makanan yang disalurkan juga harus dijaga agar tetap memenuhi standar kebersihan dan gizi. Menurutnya, hal tersebut penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
6: Program MBG yang merupakan inisiatif dari Presiden Bapak Prabowo Subianto di Sampang ini cukup membahagiakan. Mungkin pada awal tahun ini MBG di Sampang bukan yang pertama kali se-Madura. Namun pada periode kali ini di bulan ini MBG di Sampang, dapur MBG di Sampang lebih aktif daripada kabupaten-kabupaten lain yang ada di Madura.
0: Ahmad Mahfuz menyebut tingkat keaktifan dapur SPPG di Sampang lebih tinggi dibandingkan 3 kabupaten lainnya di Madura. Karena itu, pengelola diminta konsisten menjaga kualitas pelayanan. Dirinya menambahkan MBG juga memiliki dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyedia bahan pangan lokal. Seluruh pihak diajak menjaga program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan bagi kesehatan generasi penerus sekaligus perekonomian masyarakat. Dinamika di lingkungan sekolah tidak jarang membawa guru berhadapan dengan persoalan hukum, termasuk saat menangani perundungan dan juga mendisiplinkan siswa. Pemahaman terhadap aspek hukum menjadi penting agar langkah guru tetap tepat dan terukur dalam menjalankan tugasnya. Berikut laporan Ima Fadilah.
7: Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Sampang menggelar seminar hukum untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi seluruh anggota PGRI. Ketua PGRI Kabupaten Sampang Muzaki menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar guru melek hukum, mengingat profesi guru selalu bersentuhan langsung dengan persoalan hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari.
8: Pekerjaan seorang guru itu adalah selalu bersentuhan dengan hukum, sehingga ini sebuah pengetahuan. Jadi bisa memahami, bisa mengaplikasi.

0: problematika ini. Dengan demikian, tindakan para pendidik di sekolah dapat lebih terarah, tidak melanggar hukum, serta dapat meminimalisir potensi terjadinya kasus hukum di lingkungan sekolah. Ima Fadila melaporkan.
1: Sebanyak 77 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak diperpanjang masa kerjanya tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Pamekasan, Muhammad Alwi mengatakan tidak diperpanjangnya masa kerja tersebut disebabkan berbagai alasan termasuk hasil evaluasi kinerja. Puluhan P3K paruh waktu tersebut tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Sebelumnya, pegawai yang dinilai kurang disiplin telah diberikan arahan dan pembinaan oleh pimpinan OPD masing-masing, namun pembinaan tersebut tidak seluruhnya diindahkan.
2: Jadi, P3 paruh waktu yang tidak diperpanjang di Kabupaten Pamekasan itu sebanyak 77 orang. Dengan rincian, 32 itu mengundurkan diri, kemudian 21 itu memasuki batas usia pensiun, kemudian yang 7 meninggal dunia, dan 17 itu karena alasan disiplin.
1: Alwi menjelaskan perpanjangan perjanjian kerja P3K paruh waktu dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja. Karena itu, masa kerja tidak otomatis diperpanjang dan tetap disesuaikan dengan hasil penilaian serta kebutuhan organisasi. PMK Pamekasan berharap evaluasi tersebut dapat mendorong P3K paruh waktu untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

0: Supporter skuad Garuda menyambut antusias pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup. Pertemuan dua negara serumpun ini kembali menghadirkan rivalitas yang menarik pecinta sepak bola. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
1: Pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua FIFA ASEAN Cup akan berlangsung pada Senin 28 September 2028 malam, menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan oleh para supporter. Rivalitas kedua negara membuat duel tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Supporter Timnas Indonesia Dedi menilai, pertemuan Indonesia dan Malaysia selalu menghadirkan gengsi serta atmosfer pertandingan yang berbeda. Terlebih pada laga kali ini, Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh. Menurutnya, peluang pertandingan berlangsung menarik semakin terbuka karena melihat penampilan Indonesia pada laga sebelumnya. Dedi menilai, Timnas Indonesia masih memiliki energi dan tenaga pemain yang cukup karena sebagian pemain tidak diturunkan penuh dalam pertandingan menghadapi Singapura lalu.
2: Ini pertandingan yang memang ditunggu karena sejarahnya memang cukup bergengsi ya. Apalagi sekarang Indonesia mainnya kan full team saat lawan Malaysia. Kalau lihat cara main Indonesia kemarin kayaknya kan banyak menyimpan tenaga pemain. Saya rasa laga ini akan sangat menarik untuk ditonton.
1: Dedi berharap para pemain Timnas Indonesia mampu menjaga fokus dan menjalankan strategi yang telah disiapkan pelatih untuk mengalahkan Malaysia. Dukungan supporter juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda untuk menghadapi Malaysia di pertandingan nanti. Laga Indonesia kontra Malaysia menjadi salah satu pertandingan penting dalam persaingan FIFA ASEAN Cup untuk menentukan langkah kedua tim. Duel ini diprediksi berlangsung ketat mengingat rivalitas panjang kedua negara di sepak bola kawasan Asia Tenggara.

Mendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, oh coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, terus mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi
0: kiri,
1: itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas pendengar. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari kemarin. Ya, jangan lupa menjaga kesehatan di tengah kesibukan ya. Untuk Anda yang terbiasa sarapan pagi dari rumah, silahkan sarapan pagi terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat tugas. Tapi untuk Anda yang tidak biasa sarapan di waktu yang pagi begitu ya, barangkali sarapannya agak-agak siang begitu. Nah, boleh juga tuh untuk bawa bekal dari rumah, karena bekal dari rumah itu selain lebih sehat juga pastinya lebih hemat ya. Baik pendengar, semoga pagi ini dipenuhi energi positif, keberkahan dan juga kabar baik untuk kita semua. Selamat pagi, tetap sehat dan terus menebarkan semangat kepada sesama.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura, dan seperti biasa khusus Kabupaten Sumenep akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo. Perakiraan cuaca hari ini Senin 28 September 2026 bersama Observer Kadir di Sumenep pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Senin 28 September 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 49 hingga 90%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam di daratan dan 58 km per jam di perairan. Waspadai dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumenep, khususnya wilayah Kepulauan Sapekan. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,6 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara. Kami menghimbau agar masyarakat maupun stakeholder yang melakukan aktivitas di laut agar tetap memperhatikan saran keselamatan dan keamanan berlayar. Tetap jaga kesehatan tubuh karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stamit.trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Kadir Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
2: Pro 1.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Informasi perakiran cuaca saya lengkapi dengan info cuaca untuk 3 kabupaten lain, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Untuk Pamekasan, hari ini Senin 28 September 2026 diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembapan 43 sampai 83%. Bergeser ke Sampang juga diperkirakan cerah ya dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 40 sampai dengan 87%. Terakhir untuk Bangkalan, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai dengan 91%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Air kelapa selalu nikmat untuk dikonsumsi karena memberi kesegaran pada tubuh. Ini karena air kelapa mengandung elektrolit alami yang sangat baik untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, di samping juga memiliki berbagai kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Sebaiknya kita tahu, air kelapa merupakan sumber vitamin B, vitamin C, potasium, enzim, dan asam amino, serta memiliki efek antioksidan dalam tubuh. Kandungan mineral dan elektrolit membuat air kelapa menjadi minuman yang bersifat isotonis, sehingga cocok untuk merehidrasi tubuh kita. Selain baik untuk daya tahan tubuh, kalium dan potasium pada air kelapa diketahui bermanfaat untuk kesehatan jantung. Karena itu, para ahli menyebutkan, minum air kelapa murni tanpa gula bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Karena itulah, sebaiknya air kelapa yang dikonsumsi adalah air asli dari buah kelapa.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Informasi harga kebutuhan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Harga beras jenis premium ya hari ini per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp18.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp20.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, untuk daging ayam ras Rp45.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram, kemudian tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000. Untuk kedelai Rp15.000 per kilogram, kemudian untuk cabai merah besar Rp25.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp25.000 per kilogram, dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kemudian kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp8.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu,